untuk menembus garis pertahanan, peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James berbuah gol di menit 84. Namun sayangnya, kemenangan itu kandas setelah Ikhlas Sanron mencetak gol di menit 87. Laga Indonesia melawan Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu. 15 menit pertama kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol dan Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Piradol Chamsarame di menit 111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit 116. Skor berakhir di waktu normal dan perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil ini membawa kedua tim ke babak drama adu penalti di mana akhirnya Indonesia menang dengan skor 4-2 dengan drama adu penalti. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, kontingen Indonesia mengakhiri perjuangan pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melampaui target perolehan medali emas. Berdasarkan data Kementerian Pemuda dan Olahraga, Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 dengan koleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Perolehan ini menempatkan Indonesia di posisi ke-16 klasemen akhir Asian Games 2026. Torehan 5 emas juga membuat kontingen merah putih melewati target 4 medali emas yang didapatkan atau ditetapkan sebelum keberangkatan. Sebelum Asian Games berlangsung, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menetapkan target 4 medali emas bagi Indonesia. Dan Erick berharap perjuangan para atlet tidak hanya memenuhi target tersebut, tetapi juga mampu membawa Indonesia meraih hasil yang lebih baik. Menurut Erick, emas kelima sudah didapatkan dan target untuk emas sudah terlampaui. 5 medali emas Indonesia berasal dari 3 cabang olahraga. Bulu tangkis menyumbangkan 2 emas melalui nomor bergu putra dan pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin. Sementara itu, Rahmat Erwin Abdullah meraih emas dari angkat besi. Desak Madi Rita Kusuma Dewi menyumbangkan emas melalui panjat tebing. Dan Nurisa Dian Asrifah mencatat sejarah dengan meraih emas dari panahan. Emas Nurisa menjadi emas pertama Indonesia dari cabang panahan sepanjang keikutsertaan di Asian Games. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

Sama Deli Tambunan, Tama Pro 2. Waktu kebersamaan kita masih panjang banget sampai dengan jam 10 nanti ya. Dan udah masuk jam 7 nih, teman Pro 2. Bagaimana? Udah sampai di tempat aktivitas kah? Atau mungkin masih di jalan? Untuk yang masih di perjalanan, hati-hati terus ya. Fokus berkendaranya, oke? Dan untuk yang lagi siap-siap, yang mau bawa kendaraan pribadi juga, entah itu motor, entah itu mobil, dicek juga kondisi kendaraannya. Mobil, radiatornya dicek tuh ya, tekanan bannya, apapun lah. Kalau saya dulu sampai ke oli-oli saya cek, teman Pro 2. Dibiasakan seperti itu ya. Karena kita gak pernah tahu nih kondisi mobil ya. Kadang-kadang kan hari apes tuh gak ada dalam kalender, teman Pro 2. Makanya kita mesti mengantisipasi, oke? Dan masih banyak informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin untuk kamu. Tapi sebelum kita lanjut nih ngasih informasi dan juga lagu-lagu enak, saya mau menyapa dulu nih teman-temannya abang saya dari SMA Negeri 6 yang lagi dengerin saya siaran. Ada Abang Andi Upil, sehat Bang? Mudah-mudahan sehat terus ya. Tadi dia ngechat di ini nih, di apa namanya, aplikasi RRI Digital katanya. Request lagu pilihan Om Deli untuk alumni SMA 6 2001 yang mau reuni, mantap. Terus ada juga Kakak Joan. Kakak Joan nih, udah mulai posesif nih Kakak Joan nih. Dia bilang, tolong kirimin flyernya sebelum saya minta. Buset. Siap Kak, nanti saya kirimin flyer-flyer saya siaran ya. Makasih banyak loh sudah turut mempromosikan ya. Terus Kakak Joan bilang gini nih, untuk Selasa pagi bahagianya teman-teman alumni SMU 6 Bogor angkatan 2001, see you at Hotel Salak 24 Oktober 2026. Sekian dan terima gaji. Mana? Mana dong gajinya, aku minta dong Kak. Bercanda ya. Siap Kak. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Nanti bakal saya puterin lagunya, jadi tungguin aja ya. Yang jelas nih sebentar lagi teman Pro 2, saya mau kasih dulu nih lagu-lagu yang harusnya bisa membakar semangat kamu. Salah satunya nih di jam 7 ini saya mau kasih lagunya Imagine Dragons dengan Radioactive.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengarkan versi fullnya setelah saya kasih dulu nih lagu dari Soundwave yang mengcover lagu miliknya Dewa 19 dengan Kamulah Satu-Satunya. So enjoy the song. Jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan.

Teman Pro 2, lini masa di Threads kemarin sempat heboh ya sebelum laga antara Timnas Indonesia melawan Thailand. Tentang Threads-nya si Jirayut. Kamu kenal gak sih Jirayut? Jirayut ini salah satu presenter asal Thailand yang sekarang itu banyak berseliweran di TV-TV nasional kita, Teman Pro 2 ya. Bahkan gosipnya dia ini pengen banget jadi warga negara Indonesia. Terus kemarin pada saat dia nonton, saat ada pertandingan Timnas melawan Thailand, dia itu bingung ya, harus berpihak kemana. Tapi akhirnya dia mewujudkan janjinya untuk nonton pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Thailand di final Asian Cup 2026. Di mana penanggut asal Thailand ini nonton langsung di Stadion Gelora Bung Karno bersama beberapa rombongan artis lainnya. Di momen itu, Teman Pro 2 ya, ada satu yang mencuri perhatian. Dia itu di-challenge sama netizen Indonesia ya, harus memakai jersey setengah Indonesia dan setengah Thailand. Dan akhirnya dia beneran loh, pakai jersey yang setengah-setengah, Teman Pro 2. Lucu banget ya. Dia beneran nurutin kata warga net. Dan saat mengunggah momen sedang berada di GBK ya, dia kelihatan memakai jersey setengah Indonesia, setengah Thailand ya. Di mana dia akhirnya nih memilih untuk berpihak kedua timnya, Teman Pro 2. Keren banget ya. Terus tadi pagi dia bikin thread, apa tadi malam ya? Dia bilang gini, alhamdulillah aku gak jadi diusir katanya. Karena netizen Indonesia tuh ada juga yang bilang gini, awas ya Jirayut, kalau misalnya kamu gak dukung Timnas Indonesia, kita usir dari Indonesia katanya. Nah ini kan salah satu apa ya, salah satu hal yang mewarnai ya, laga Timnas kita, Teman Pro 2. Dan semuanya happy ya kan, apalagi kita berakhir dengan menang menjadi King ASEAN 2026. Mantap.

Tahun berdua sebanyak 19 negara mengikuti kejuaraan dunia foto dan video bawah air di Kabupaten Buleleng ya. Jadi tahun ini Indonesia menjadi tuan rumahnya nih untuk ajang Confederation Mondiale des Activis Subaquatics yang resmi dibuka pada Senin 5 Oktober kemarin, Tahun berdua ya. Begitu Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman ini menghadiri langsung upacara pembukaan ya, di mana tanggung jawab ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menyelenggarakan kompetisi olahraga bertaraf internasional kepada dunia. Begitu, dan Marciano menilai perhelatan akbar ini mampu memperkuat sektor sport tourism dan juga sport industri daerah Bali. Karena kehadiran atlet mancanegara ini bisa menggerakkan roda perekonomian lokal serta sektor pariwisata masyarakat setempat, Tahun berdua. Dan sudah selayaknya sih ya kalau misalnya Indonesia itu menjadi tuan rumah untuk ajang seperti ini, karena kan dunia bawah laut kita ini keren banget, Tahun berdua ya. Dan mudah-mudahan nih selain kita menjadi tuan rumah, perwakilan kita pun bisa nih menjuarai si kompetisi ini. Amin, kita doakan sama-sama ya, Tahun berdua ya.

0: dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku kebagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Teman berdua, kamu pernah gak sih ngebayangin gimana kondisi sekolah-sekolah zaman dahulu? Tapi zaman dahulu banget gitu ya. Saya tuh suka ngebayangin gitu ya, apakah dulu sudah ada bangunannya atau hanya hamparan tanah saja terus disekat-sekat begitu ya. Nah, ada jejak sejarah yang ditemukan lah oleh Kementerian Kebudayaan Yunani, di mana mereka mengumumkan adanya penemuan aula-aula berhias mozaik di situs sejarah Kerajaan Mieza. Jadi penggali ini ngungkapin kalau misalnya tempat ini dipercaya sebagai tempat tahun-tahun awal dan pendidikan dari Alexander Agung yang diajari oleh Aristoteles. Jadi seperti kita ketahui ya, Aristoteles ini kan merupakan filsuf yang hidup pada tahun 383 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, salah satu muridnya adalah si Alexander Agung, kemudian dikenal sebagai raja atau komandan dan penakluk hebat dalam sejarah dunia kuno. Dalam waktu kurang dari 15 tahun, si Alexander Agung ini berhasil menguasai wilayah dari Balkan, Yunani, Mesir, Persia, hingga ke pegunungan Himalaya atau Merodua. Nah, cuman bener gak sih situs yang ditemukan ini adalah tempat Alexander Agung diajar oleh si Aristoteles? Jadi penggalian situs sudah dilakukan sejak tahun 2024 lalu ya, dan mengungkapkan isi dari kompleks seluas 30 hektar dari situs ini. Di antaranya adalah kompleks gimnasium yang berfungsi sebagai tempat latihan sekaligus pengajaran akademik. Nah, kompleks di Mieza ini punya palaestra atau arena gulat, ada juga stadion, arcade, situs atau lintasan lari tertutup sepanjang 200 meter yang digunakan oleh atlet untuk berlatih tanpa tergantung pada cuaca, teman Pro 2. Gitu ya. Hal ini masih terus ditelusuri, cuman semakin menarik ya kalau misalnya memang itu adalah bangunan sekolah yang memang digunakan oleh Aristoteles untuk mengajarkan akademik dan juga pelajaran-pelajaran lainnya. Ini salah satu sejarah sedang terungkap lagi nih teman Pro 2 ya. Begitu, nanti deh kita update kalau ada informasi-informasi terbaru terkait dengan si situs ini teman Pro 2.

Salah satu lagu yang menurut saya liriknya bagus banget dari Virsa Bersari yang menjadi original soundtrack dari film Imperfect Career Cinta dan Timbangan dengan Pelukku Untuk Pelikmu, teman Pro 2. Saya puterin spesial untuk kamu karena seharusnya lagu ini tuh ya, liriknya bisa membangun semangat kamu. Kalau emang kamu tuh layak untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam kondisi apapun, teman Pro 2. Ay, sedap. Dan udah jam 8 nih, teman Pro 2, masih banyak ya hal-hal yang mau saya bagi ke kamu. Tapi ngomong-ngomong, udah pada sarapan kan? Atau belum? Untuk yang terburu-buru ya, pagi hari ini mungkin banyak kerjaan, kamu juga mungkin terjebak macet dan lain sebagainya. Semoga, saya doakan ya, semoga nanti kamu sempetin deh sarapan ya. Apapun, yang penting ada yang masuk, teman Pro 2, biar kamu punya energi untuk beraktivitas hari ini ya. Ya sudah, kalau begitu, untuk yang sedang sarapan, saya temenin sarapannya dengan lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi nih, saya mau kasih lagunya Aaron Carpenter dengan No Control, teman Pro 2.

Nanti kamu dengerin lagunya setelah saya kasih dulu nih. Ada lagu dari David Bayu yang mengeluarkan single berjudul Tembok, Tembok 2. Dimana saya tuh punya keyakinan ya, kayaknya pada saat David Bayu mengeluarkan lagu ini atau nulis lagu ini, dia tuh lagi kangen sama Naif Tembok 2, sama bandnya yang sudah bubar. Karena lagunya mirip banget sama lagu-lagunya Naif. Yuk, ini dia Tembok from David Bayu.

0: video dulu.
1: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
0: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
2: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
0: Sorry bang.
3: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

Teman Pro 2, saya tuh sering banget ngingetin kamu untuk jaga-jaga makan. Kenapa? Karena nih memang kebiasaan makan kita ini berpengaruh langsung terhadap tubuh kita. Ada seorang perempuan ya, dia ini seorang blogger asal Cina bernama Su Ziting yang cukup disayangkan meninggal dunia setelah melawan kanker di lambung. Padahal umurnya baru 25 tahun, teman Pro 2 ya. Begitu. Jadi dia ini sebetulnya merupakan sosok yang optimis ya, walaupun sudah divonis kanker, teman Pro 2. Kankernya kanker lambung, dimana selama masa hidupnya dia itu aktif membagikan kondisi kesehatannya melalui media sosial. Begitu. Nah, dia mengaku nih punya pola hidup yang menurutnya kurang sehat, kayak misalnya mengonsumsi makanan pesan antar, terus juga sering tidur larut malam, teman Pro 2 ya. Pola makannya pun menjadi perhatian. Dia ngaku jarang minum air putih, dan sebagai gantinya dia itu minum kopi, milk tea, sampai minuman manis lainnya selama 5 kali dalam sehari. Nah kan, makanya sering ngingetin nih, minum air putih ya teman Pro 2 yang cukup. Nah, bukan karena tanpa alasan, tapi supaya metabolisme tubuh kamu juga bagus teman Pro 2. Apalagi nih di tengah kondisi, kalau kita lagi sibuk kan kita nyari makanan yang gampang-gampang aja tuh ya. Kadang-kadang lupa makan sayur, lupa makan serat. Makanya mesti diimbangin dengan air putih yang cukup, terus juga tidur yang cukup teman Pro 2 ya. Dan diusahakan di tengah-tengah kesibukan kamu sempetin juga tuh makan makanan serat.

Teman Pro 2 belum bisa move on dari kemenangan timnas Indonesia semalam menjadi King Asian Cup 2026 ya, di mana Chan Campione menggema setelah timnas Indonesia akhirnya juara FIFA Asian Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya juara sukses diraih Teman Pro 2. Gitu, di mana keberhasilan ini menjadi yang pertama bagi timnas Indonesia dalam melakoni partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelumnya Garuda dua kali gagal meraih gelar juara SEA Games 97 dan Piala AFF 2002 karena dikalahkan Thailand di tempat kita sendiri. Sedih ya. Timnas Indonesia kalah adu penalti dari Thailand dalam final SEA Games tahun 1997. Terus Thailand juga mengalahkan Indonesia lagi di final Piala AFF 2002 lewat drama adu penalti. Nah, bayang-bayang kegagalan di masa lalu menjadi momok bagi Indonesia ketika kembali adu penalti Teman Pro 2, tapi kali ini Thailand yang akhirnya berhasil dikalahkan Teman Pro 2. Jadi congratulations untuk Timnas Indonesia. Semoga terus berprestasi ke depannya. Amin.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Teman Pro 2 untuk kamu para runners nih yang masih berolahraga ya, walaupun kondisi cuaca kadang-kadang tidak menentu nih, kadang panas banget, kadang hujan ya. Ada baiknya kalau misalnya kamu mesti lari di tengah kondisi cuaca yang panas ya, kamu mesti memperhatikan suhu dan juga kelembapan. Jadi hal pertama yang perlu kamu lakukan atau kamu perhatikan lah ya, adalah tingkat kelembapan di area tempat kamu akan berlari. Lari saat cuaca panas, khususnya untuk yang gak kebiasa nih ngelakuinnya, itu bisa mempersulit tubuh untuk mempertahankan suhu inti internal tubuh. Nah, kelembapan tambahan dari atmosfer yang nempel sama kulit ya, itu akan membatasi kemampuan tubuh untuk mendinginkan diri. Jadi kelembapan akan mengganggu penguapan keringat yang akhirnya mempengaruhi kinerja tubuh mendinginkan diri kamu, teman Pro 2 ya. Jadi penting nih untuk memperhatikan suhu dan kelembapan sebelum berlari, di mana kamu disarankan untuk membatasi suhu berlari pada sekitar 37 derajat Celcius, teman Pro 2. Gitu, sekarang kan smartphone kamu udah pada canggih tuh, bisa lihat suhu ya. Terus ya, sebetulnya apapun jenis olahraga yang kamu lakuin, kamu perlu latihan. Salah satu manfaat dari olahraga adalah peningkatan kadar plasma darah. Nah, peningkatan plasma darah ini memainkan peran penting nih untuk proses pendinginan kamu. Jadi pada saat kamu terlatih untuk berlari pada cuaca yang panas, tubuh kamu akan dengan sendirinya lebih mudah untuk mengatasi panas itu. Jadi kamu disaranin untuk melakukan latihan luar ruangan yang bikin tubuh kamu bisa menyesuaikan diri dengan suhu yang lebih hangat. Jadi jangan langsung nih, dari rumah berangkat langsung lari gitu. Latihan dulu di rumah, teman Pro 2. Di teras misalnya dengan kondisi cuaca yang panas ya. Kalau emang udah terbiasa, boleh tuh langsung lari di sekeliling SSA kayaknya kalau di Bogor ya, yang paling sering. Atau di Sempur, atau di Taman Kresna, atau di Taman Manunggal.

That was coming from Luis Capaldi with Before You Go. Teman Pro 2, lagu ini tuh nganterin kita menuju satu jam terakhir saya nemenin kamu di Spada ya. Dan seperti setiap hari Selasa, Teman Pro 2, di jam 9 kita bakal punya tema pembahasan tentang moderasi beragama. Terus kira-kira ada topik apa hari ini, sabar dulu ya. Nanti bakal saya share satu persatu. Terus nanti juga saya bakal kasih kamu pertanyaan supaya kamu bisa gabung nih tentang topik kita hari ini. Gitu Teman Pro 2 ya, udah semakin hangat kayaknya cuacanya nih di luar. Kalau saya lihat dari jendelanya studio Pro 2 FM tuh kayak udah mulai agak silau nih Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau berkendara jangan lupa untuk pakai kacamata hitam juga ya, biar mata kamu tuh tidak kesilauan. Hati-hati terus ya untuk yang sedang di jalan, oke? Okay? Ya sudah kalau begitu, sebelum kita bakal bahas topik pembahasan tentang moderasi beragama Teman Pro 2, di menuju jam 9 ini saya mau kasih dulu deh lagu dari Lomba Sihir yang mengcover lagu miliknya Zilla on 7 dengan melompat lebih tinggi.

Tapi sebelum lagu ini kamu dengarkan versi fullnya, saya mau kasih dulu lagunya Arman Maulana yang mengcover lagu miliknya Cowboy Junior dengan Kamu. So enjoy, don't go anywhere, teman Pro 2 tetap di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih untuk menjaga kesehatan jantung? Konsumsi makanan tinggi serat seperti oatmeal, sayur, dan buah segar. Kurangi lemak jenuh, hindari gorengan berlebihan, dan pilih cara masak dengan dikukus atau direbus. Rajin bergerak, jalan kaki minimal 30 menit setiap hari, udah cukup bantu jantung tetap kuat. Dan yang paling penting, hindari stres berlebihan dan cukup tidur. Ternyata, stres bisa memicu tekanan darah tinggi loh.

Yuk kita mulai ngobrolin tentang moderasi beragama tahun pro 2 ya. Saya punya topik tentang berbeda boleh, merendahkan jangan. Kau pernah gak sih ngelihat seseorang, misalnya nih ya, dijadiin bahan bercandaan ya, cuman karena penampilannya berbeda, atau mungkin cara bicaranya yang berbeda, atau mungkin latar belakang keluarga berbeda, atau karena dia dianggap gak sama dengan kita. Kadang semuanya dimulai dari sesuatu yang dianggap sepele ya, kayak misalnya, cuman bercanda, aduh jangan baper dong gitu ya. Namanya juga teman misalnya gitu. Tapi pertanyaannya nih, kalau orang yang jadi bahan bercandaan ternyata ngerasa direndahin, apakah masih bisa dibilang bercanda? Nah, hari ini kita bakal ngeliat nih moderasi beragama dari sudut yang mungkin jarang dibahas, yaitu gimana nilai moderasi bisa membentuk budaya anti perundungan atau anti bullying di kalangan anak muda. Karena menurut saya nih, menghargai manusia itu bukan cuma soal gimana kita bersikap ke orang yang berbeda agama, tapi juga kita memperlakukan siapapun yang ada di sekitar kita, termasuk orang yang punya karakter berbeda, mungkin kemampuan yang berbeda, penampilan, latar belakang, ataupun pilihan hidup. Nah, moderasi beragama bukan berarti semua orang itu punya pandangan yang sama. Justru nih, keberagaman ini adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Yang penting adalah gimana perbedaan itu nggak berubah menjadi alasan untuk ngerendahin atau nyakitin orang lain. Dalam konteks kita yang masih anak muda, bentuknya bisa sederhana ya. Misalnya, ngejek temen karena dianggap dia kurang pinter misalnya, maaf ya. Atau mungkin menjadikan kondisi

Teman Pro 2, salah satu persoalan dalam bullying atau perundungan adalah batas antara bercanda dan nyakitin orang lain kadang jadi kabur ya, jadi ngeblur gitu loh. Tipis banget perbedaannya. Kita mungkin ngerasa candaan itu lucu karena kita bukan orang yang jadi sasaran. Tapi perspektif orang yang terima candaan bisa beda banget, Teman Pro 2. Maka dari itu nih, salah satu bentuk moderasi adalah belajar mengendalikan diri ya. Gak semua hal yang terfikirkan harus terucapkan. Gak semua kekurangan orang lain pantas dijadiin bahan candaan. Dan gak semua candaan itu harus dilakuin hanya karena teman-teman lain pengen ikut tertawa. Ada satu data dari UNICEF yang menekankan kalau misalnya perundungan atau bullying bisa dihentikan oleh semua orang, bukan cuman oleh korban atau pihak yang berwenang. Artinya nih, kalau misalnya kamu ngelihat kejadian ada salah satu teman yang sedang dibully ya, kamu juga punya peran atau punya hak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk mencegah hal itu terjadi. Gitu ya, kalau misalnya kamu ngelihat teman lagi dipermalukan, pertanyaannya bukan cuman kamu ikut ngetawain atau enggak, tapi apa yang bisa kamu lakuin supaya dia enggak sendirian. Gitu, Teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya kamu nih, kira-kira kalau ngelihat teman lagi menjadi korban bullying, menurut kamu lebih sulit mana? Berani ngebela dia atau berani negur teman sendiri yang ngelakuin bully? Yuk, bisa langsung di-share di 0811 111 5222.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

Baiklah teman bro 2, sekarang saatnya saya bacain WhatsApp dari kamu. Tadi kan saya kasih pertanyaan ya. Menurut kamu kalau ngelihat temen lagi jadi korban bullying, lebih sulit mana nih? Berani membela dia atau berani negur temen yang lagi ngelakuin bully? Nah, ada Aldi di Bogor Tengah yang bilang, menurut saya lebih susah menegur teman sendiri, Del. Kadang kita takut dianggap so baik atau malah jadi ikut dijauhin. Tapi kalau emang udah keterlaluan, menurut saya harus ada yang berani ngomong. Good. Ada juga Rani di Ciomas yang bilang, kalau saya melihat teman dibully, mungkin pertama saya akan temenin dia, temenin dulu orangnya. Karena kadang yang paling dibutuhkan bukan nasihat panjang, tapi tahu bahwa ada orang yang berpihak dan juga peduli. Bagus, terima kasih banyak ya Rani ya. Kalau misalnya Fikri di Dramaga bilang, menurut saya jangan ikut tertawa, kadang kita merasa tidak melakukan apa-apa. Padahal ketika ikut ketawa, pelaku bisa ngerasa tindakannya itu didukung. Jadi minimal jangan memperkuat situasinya. Bagus ya, terima kasih banyak Fikri. Kalau Dinda di Bogor Utara bilang, menurut aku yang penting cara negurnya Del. Kalau langsung mempermalukan pelaku di depan banyak orang, masalahnya bisa makin besar. Lebih baik bicara baik-baik dan menjelaskan kenapa tindakannya udah keterlaluan. Oke, bagus semua jawabannya, makasih banyak ya. Jadi memang mungkin selama ini kita ngira nih, moderasi beragama itu cuma ngomong tentang gimana kita nyikapin perbedaan keyakinan. Padahal ya, ada hal yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya gimana kita memperlakukan manusia, tidak merendahkan orang lain, tidak mempermalukan orang lain, tidak ikut-ikutan mengucilkan, berani menghentikan candaan ketika sudah menyakiti ya, dan ketika harus mengkoreksi seseorang, kita melakukannya untuk memperbaiki bukan untuk menghancurkan. Karena nih, menjadi moderat bukan berarti membiarkan semua hal, tapi kita tetap bisa tegas terhadap tindakan yang salah dan juga tetap bisa menjaga martabat orang yang melakukan kesalahan.

Oke, Telepro 2 sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Makasih banyak nih untuk kamu yang udah dengerin saya dari tadi pagi. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin kamu lebih semangat untuk beraktivitas dari Selasa ini, Telepro 2. Dan mudah-mudahan apa yang udah kita share sama-sama ini bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan kita bersama. Wis ya. Ya sudah kalau begitu, saya pamitan dulu, Telepro 2. Kita ketemu lagi besok malam di program yang berbeda ya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan banyak hal baik yang menghampiri kamu hari ini. Deli Tabunan pamit. Dan saya tutup dengan lagu dari Hozier with Too Sweet. Bye-bye.

Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi, menyediakan infrastruktur organik penting bagi beberapa koleksi kehidupan yang paling beragam di planet ini. Anehnya, manusia menebangi jutaan hektar dari hutan alam setiap tahun. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar ketika peringatan Hari Sejuta Pohon Sedunia, tetapi penting untuk mengetahui kelestarian pohon yang bermanfaat banyak bagi manusia. Salah satunya, memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Produa. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Tentunya aku bakalan nemenin kamu di rangkaian santai siang. Kita bersantai-santai ria nih teman Produa di siang hari ini dengan lagu-lagu kesayangan kamu, karena aku mau ngebuka jam request di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Enggak, hari ini aku enggak minta pantun karena aku belum nyiapin pantun nih teman Produa. Kalau aku udah nyiapin pantun, kemungkinan aku akan minta pantun ke kamu. Kira-kira kita bakalan ngobrolin apa ya di siang hari ini? Nanti deh ya, aku cari-cari dulu. Yang pastinya lagi pada happy pasti ini ya, karena timnas Indonesia berhasil menjadi juara di Asian Cup 2026. Siapa yang nonton sampai selesai? Aku. Nanti kita cerita-cerita seputaran pertandingan kemarin aja kali ya teman Produa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setelah penantian cukup panjang, teman Pro 2 akhirnya Indonesia angkat trofi untuk FIFA Asian Cup 2026 ini. Waduh, bangga banget deh ya ketika kemarin nonton di babak pertama masih 0-0, babak kedua juga masih alot sampai dengan babak tambahan gitu kan ya. Babak tambahannya juga bukan 15 menit satu kali, dua kali. Posisi masih sama-sama kuat. Padahal kalau misalnya dilihat dari jumlah pemain, Indonesia diuntungkan gitu teman-teman Pro 2 ya. Tapi memang Thailand itu kematangannya sudah terlihat gitu teman Pro 2. Jadi mainnya api, kemudian

ada beberapa kali blunder yang dilakukan oleh timnas Indonesia, tapi semuanya terbayarkan ketika penalti. Sampai dengan dari Presiden FIFA Gianni Infantino itu bilang, katanya Indonesia menulis sejarah nih, FIFA Asian Cup pertama kali di Indonesia di final yang sangat menakjubkan, menyelesaikan dengan penalti dan Indonesia patut berbangga, katanya seperti itu. Nah, bukan cuma pertandingannya aja yang disorotin sama Presiden FIFA ini, tapi supporter Indonesia. Walaupun begitu banyak, lebih dominan kan, memang kita karena main di Indonesia lebih dominan dibandingkan dengan Thailand, tapi para fans Thailand itu sangat dijaga oleh supporter dari Indonesia. Keren banget nih. Kalau berandai-andai teman Pro 2, kamu dikasih kesempatan untuk menggantikan para pemain ataupun penggawa timnas Indonesia, kamu mau gantiin siapa sih? Terus alasannya apa? Boleh dong di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital, sambil request lagu kesayangan kamu. Aku tunggu.

0: satu orang paling berpengaruh terhadap dunia dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama Sir Richard Captain John Christian dan seluruh kawan pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan di Larang Bronco SJ210 dengan tujuan Solo.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Yuk aku bacain beberapa nih teman Projua yang udah masuk di WhatsApp kita. Aku mau menyapa ada dari Raka di Cibinong. Hai Raka. Katanya kalau Raka, kalau gue jadi pemain timnas mau gantiin Kevin Dix. Pengen nyoba aja main di belakang sambil bantu serangan. Widih, langsung Kevin Dix ya. Tapi kemarin juga dia banyak diincar tuh sama pemain-pemain Thailand karena emang cukup menahan ini ya serangan-serangan dari Thailand. Oke deh. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk jadi Kevin Dix, the next Kevin Dix ya. Kemudian mau request lagunya Hindia Deherin, katanya yang secukupnya aja. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya untuk Raka. Terus ada Nabila. Hai, selamat siang Nabila. Nabila yang ada di kota Bogor aja. Luas say, kota Bogor juga. Katanya mau gantiin Calvin Verdong, Kak. Kayaknya capek tapi seru naik turun terus. Boleh, nanti aku bilangin deh ya ke coachnya biar kamu gantiin Calvin Verdong. Kalau enggak ikut timnas perempuan aja, wanita. Nah, posisinya sama kayak Calvin Verdong gitu aja. Gimana Nabila? Berminat? Ya kalau Nabila pengen dengerin lagunya dari Nicki yang Every Summertime. Boleh banget. Siap deh kalau begitu. Nah, teman Pro 2 masih ditunggu tentunya sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti. Kita langsung dengerin yuk. Ini dia requestannya.

0: teknis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram, ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Tapi aku belum mau bacain requestan. Udah ada beberapa tapi tahan dulu ya. Aku cuma mau ingetin buat kamu yang mungkin menemukan fasilitas umum yang terlihat mengganggu, entah itu kabel-kabel yang menjuntai tapi tidak ada tindakan, atau mendapatkan pelayanan publik yang kurang maksimal. Kamu bisa ceritain. Kemudian kamu juga yang punya pertanyaan tentang fasilitas umum dan pelayanan publik juga bisa banget ke Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Nantinya nih ceritaan kamu, curhatan kamu, pertanyaan kamu akan diteruskan ke pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

Selamat siang teman Pro 2. Inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Dua penyerang Barcelona, Lamine Yamal dan Rapinha, tampil produktif sepanjang musim ini. Keduanya sama-sama telah mengoleksi 19 kontribusi gol yang merupakan gabungan dari gol dan assist. Catatan tersebut menempatkan Yamal dan Rapinha sebagai dua pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Eropa. Performa keduanya menjadi salah satu kekuatan Barcelona di lini depan. Yamal menunjukkan konsistensi meski masih berusia muda. Sebenarnya, Rapinha terus berperan penting dalam produktivitas tim. Pelatih Barcelona Hansi Flick bahkan menilai Yamal layak memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Flick juga menyebutkan Rapinha dan Pedri sebagai pemain yang pantas masuk dalam daftar kandidat penghargaan individu bergengsi tersebut. Menurut Flick, Rapinha memiliki peran penting dalam permainan Barcelona, baik dalam membantu serangan maupun sebagai salah satu pemimpin di dalam tim. Kita beralih ke kabar dari industri perfilman Indonesia. Aktor Angga Yunandan dinobatkan sebagai National Winner kategori Best Actor in a Leading Role pada ASEAN Academy Creative Award 2026. Penghargaan tersebut diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk atau Levitating. Karya dari sutradara Wregas Banuteja. Dengan kemenangan ini, Angga akan mewakili Indonesia dalam Grand Gala Final AACA 2026 yang akan berlangsung pada 3 Desember mendatang di Capitol Theater Singapura. Dalam film Para Perasuk, Angga memerankan Bayu, seorang pemuda yang bertekad menjadi perasuk utama demi menyelamatkan mata air keramat di desanya. Di babak final nanti, Angga akan bersaing dengan para national winner dari 18 negara di kawasan Asia Pasifik untuk memperebutkan gelar Grand Winner. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Semoga cepet turun deh, biar pengeluaran gak makin bengkak.
1: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

2, balik lagi tentunya masih di jam requestnya Pro 2 RRI Bogor. Aku mau bacain lagi nih beberapa requestan teman Pro 2. Ada Caca di Sentul, hai Caca. Katanya kalau Caca, kalau misalnya gantiin pemain timnas, aku mau gantiin oleh Romeni. Siapa tahu nih bisa cetak gol buat Indonesia katanya teh. Siap, boleh. Katanya lagunya pengen Tiara Andini yang Usai. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya, Ca. Terus ada Rizky Ditajur. Hai. Kalau Rizky Ditajur, gue mau gantiin Emil Auderowo. Nih Karinda pengen ngerasain jadi kiper timnas di depan puluhan ribu orang. Pasti tegang banget sih. Yakin gak nih? Kalau aku sih yakin sama kamu Rizky. Bisa gantiin Emil Audero. Katanya kalau Rizky pengen dengerin lagunya Justin Timberlake yang bareng sama anak Kendrick dengan True Colors. Siap banget, nanti lagunya aku puterin ya. Satu lagi boleh ya teman Pro 2, ada Alvin di Lewiliang. Hai, selamat siang Lewiliang. Kalau Alvin pengen dengerin lagunya 420 Zona Nyaman. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Kalau misalnya suruh gantiin, mau gantiin Elkan Bagot aja. Apalagi kemarin dia bikin gol penyama kedudukan. Gokil. Ngomongnya harus gitu ya, gokil. Siap deh Alvin. Emang kemarin keren juga tuh Elkan Bagot. Yang gol yang tidak disangka-sangka gitu kan ya. Yang hampir bikin supporter Indonesia nangis ketika kedudukan udah 2-1 nih teman Pro 2. Ternyata ada Elkan Bagot yang menyamakan kedudukan. Keren banget. Oke deh teman Pro 2, gak usah lama-lama, kita dengerin yuk. Ini dia requestannya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Kita lanjut lagi. Aku mau menyapa Salsa yang ada di Gunung Putri. Hai Salsa. Nah, kalau Salsa siang hari ini pengen dengerin lagunya Bernadia dengan Satu Bulannya, boleh Rin? Boleh banget. Nanti lagunya aku puterin ya, udah aku siapin. Ditunggu Salsa. Oh ya, katanya kalau Salsa nih pengen gantiin Justin Hubner, soalnya pengen ngerasain main di pertandingan besar. Kalau nervous ya pura-pura gak nervous aja. Siap. Nanti, oh ini kali ya, pengen nyobain selebrasi dari kamari. Nah, lagi rame juga tuh selebrasinya ya. Kemudian selamat siang untuk Iqbal yang ada di Parung. Katanya mau gantiin Michelle Baker. Target gue satu, masuk lapangan, bikin gol, terus viral. Gampang kan katanya? Gampang banget. Iya benar, gampang banget. Nah makanya aku juga mau nge-request lagunya Sheila on Seven dengan Melompat Lebih Tinggi. Boleh, nanti lagunya aku siapin, aku puterin. Ditunggu ya untuk Iqbal di Parung. Terus ada Dinda. Hai Dinda, Dinda yang ada di Sukasari. Kalau Dinda pengen dengerin lagunya Hindia yang Rumah ke Rumah, bisa Rin? Bisa, nanti lagunya aku puterin ya. Kalau jadi punggawa timnas, mau gantiin Calvin Verdonk aja, karena pengen banget punya stamina kayak dia. Wow, lari terus kayak gak capek-capek. Iya lagi, dia gak capek-capek. Capek sebenarnya ya, cuman emang fisiknya keren banget. Yuk Din, kita olahraga yuk. Nanti barengan sama aku deh ya. Oke teman Produel, lagu-lagunya juga udah siap menemani kamu kembali di siang hari ini. Langsung aja yuk, ini dia requestannya.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Projuwe, kita sudah memasuki waktunya kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Teman Projuwe, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Untuk requestannya nanti aku lanjut lagi, kita dengarkan dulu beberapa lagu religi berikut ini.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membuatmu sukses di masa depan. Tak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memilikinya.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi, atau bangun untuk mengejar mimpi.

Kita kembali lagi teman Napra 2, jam requestnya masih dibuka sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti. Dan aku mau ngebahas seputaran minuman-minuman. Kayaknya seger banget nih teman Napra 2 ya, di siang hari yang cukup panas ini. Ada beberapa minuman yang mau aku rekomendasiin untuk kamu semua. Apakah itu? Ditunggu informasinya.

0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: Banjir, A'a! Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, A'a!
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepetah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

selamat siang untuk siapa nih ya, dari Vina di Tanah Sareal. Rin, Kunto Aji yang rehat ada enggak? Dicari dulu ya Vina, iya coba cari Kunto Aji. Kunto Aji yang rehat ada nih teman produa. Nanti aku puterin ya Vin, ditunggu. Kemudian selamat siang untuk Ardi di Mega Mendung. Hai Mega Mendung, apakah di sana sudah mulai mendung atau masih terang benderang? Kalau Pangrango 34 ini udah mulai redup kayaknya nih Ardi ini. Kalau Ardi katanya pengen dengerin lagu lama dari Dewa 19 aja yang Separuh Nafas. Boleh banget lagunya. Udah aku siapin juga nih, ditunggu ya untuk Ardi. Nah teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin seputaran minuman-minuman, itu kan pasti di Indonesia juga banyak minuman tradisional yang ada gitu kan. Kalau misalnya kamu jalan-jalan ke Sumatera Barat, jangan cuma cari rendang ataupun nasi kapau aja nih, ada juga minuman tradisional namanya unik banget, itu adalah Aya Aka. Namanya sendiri berasal dari bahasa Minang, Aya yang berarti air, sementara akaknya itu adalah akar nih teman Pro 2. Aya Aka dibuat dari cincau hijau yang teksturnya lembut kayak agar-agar gitu. Penyajiannya makin enak karena dicampur pakai santan, gula merah atau gula aren dan perasan jeruk nipis. Jadi rasanya manis, gurih, seger, tapi ada asam-asamnya. Enak banget nih ya. Beberapa penjual bahkan menambahkan telur ataupun potongan buah pepaya. Menariknya nih teman Pro 2, Aya Aka juga sering jadi pilihan untuk berbuka puasa karena memberikan sensasi segar plus adem di perut.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini. Lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau ini ada 2 S yang masih aja mengecoh orang-orang. Ada es podeng dan juga es doger. Ayo, siapa yang masih suka ketukar? Aku. Sekilas memang mirip sih ya teman Pro 2. Sama-sama manis, dingin, isiannya juga penuh. Tapi ternyata keduanya itu punya perbedaan yang cukup jelas. Pertama dari isiannya. Kalau es doger biasanya itu ada pacar Cina, ada tape singkongnya, ada alpukat sama ketan hitam. Sementara kalau si es podeng itu ada alpukatnya, tapi ditambah roti tawar juga yang bikin rasanya lebih bikin kenyang gitu deh ya. Kemudian dari namanya, es doger itu konon katanya berkaitan dengan istilah Sunda. Sementara ada juga yang menyebutkan itu tuh dari singkatan dorong gerobak jadi es doger gitu. Karena dulu tuh banyak yang jual menggunakan gerobak gitu kan. Sampai sekarang juga masih banyak sih. Kalau es podeng namanya berasal dari bahasa Madura yang berarti berputar. Ini tuh kayak proses pembuatan es secara tradisional gitu. Nah, yang menariknya adalah toppingnya. Es podeng biasanya dikasihin kacang tanah sangrai, kemudian dikasih juga susu kental manis. Sementara kalau es doger itu lebih identik dengan sirup merah pesantren. Kalau untuk teksturnya juga beda nih. Es podeng penggunaannya itu pakai es krim yang lembut, creamy. Sedangkan kalau si es doger itu kan pakai es puter ataupun yang diserut gitu. Jadi agak teksturnya lebih padat dan agak grendel-grendel gitu deh. Nah, jadi sekarang udah tahu kan bedanya antara es podeng ataupun es doger. Kalau misalnya aku disuruh milih, kayaknya beli dua-duanya deh teman Pro 2.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Selamat siang untuk Syawal. Hai Syawal, Syawal yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Syawal pengen dengerin lagunya Salma Salsabil dengan Maha Benar. Siap, lagunya juga udah aku siapin. Ditunggu ya untuk Syawal. Ada juga Ratna, kalau Ratna yang ada di Cibinong pengen dengerin lagunya Elite dengan Not Cute Anymore. Siap deh, lagunya juga udah aku siapin, ditunggu ya. Nah teman-teman Pro 2, nampaknya dua requestan terakhir ini menutup jam request di siang hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request, yang udah ikutan berhayal bareng sama aku kalau misalnya jadi penggawa timnas mau gantiin siapa. Banyak bener ternyata ya. Kalau aku pengen ngegantiin kemarin siapa? Rizky Ridho. Boleh lah ya, main di babak yang kedua kalau gak salah nih teman Pro 2, gacor. Jadi mau gantiin Rizky Ridho aja. Oke, teman Pro 2, kita dengerin dua requestan terakhir. Abis ini kita punya informasi-informasi seputaran olahraga. Jangan kemana-mana.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: Satu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Pro2, informasinya dari seputaran olahraga dulu nih teman Pro2. Iya. Nah, kemarin kan Timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Kira-kira posisinya ada di berapa ya Indonesia sekarang? Apakah naik peringkat FIFA atau masih stuck di situ? Jadi ini setelah berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026, posisi Indonesia di ranking FIFA ikut mengalami kenaikan. Tim Garuda berhasil ngalahin Thailand lewat adu penalti. Kemenangan atas Thailand yang punya peringkat FIFA lebih tinggi bikin Indonesia mendapatkan tambahan poin. Itu adalah 3,35 poin, teman Pro2. Nah, sekarang Timnas Indonesia ngoleksi 1.166,50 poin dan naik satu tingkat ke posisi 117 dunia. Indonesia berhasil menggeser Sudan yang ikut turun ke peringkat 118. Sementara di atas Indonesia itu ada Kazakhstan di posisi 116 dan Tanzania di peringkat 115. Menariknya nih teman Pro2, Thailand juga ngalamin kenaikan peringkat. Biarpun kalah dari Indonesia, Thailand kehilangan 0,85 poin, tapi tetap naik satu tingkat ke posisi 93 dunia dan menggeser Cina yang akhirnya turun di peringkat 94. Jadi sang juara naik, Thailand yang kalah juga naik nih teman Pro2.

0: nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Kita lanjut lagi informasi dari seputaran olahraga. Kali ini ada datang dari Veda. Bermain di kandang sendiri, Veda Ega Pratama ini sadar ekspektasi masyarakat Indonesia cukup tinggi ini. Banyak yang berharap pembalap asal Indonesia ini tuh bisa naik podium bahkan memenangkan balapan. Tapi kalau dari Vedanya sendiri, dia tuh milih untuk enggak memasang target yang terlalu tinggi dan justru ingin fokus memberikan kemampuan terbaiknya. Veda bilang target pribadinya sederhana, yaitu adalah tampil lebih baik dibandingkan balapan sebelumnya. Karena menurutnya setiap pembalap tentu ingin meraih podium, tapi dia tidak ingin harapan tersebut justru malah jadi tekanan dia. Selain itu, Veda juga mendapat modal penting setelah sempat menjalani latihan di sirkuit Mandalika di jeda musim. Latihannya sendiri ngebuat Veda kembali mengenali karakter lintasan, karena terakhir kali dia mengendarai motor di Mandalika itu di edisi 2024. Veda sendiri bilang menikmati sesi latihan itu dan juga merasa persiapan menjelang pertandingannya itu udah matang untuk menghadapi home race. Jadi daripada terbebani sama target podium, Veda milih untuk menikmati balapan dan juga ngasih yang terbaik di depan publik Indonesia.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Tahukah Anda, kita bisa melindungi planet bumi, memerangi perubahan iklim, dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik hanya dengan mengubah gaya hidup kita. Ganti kebiasaan kita mengkonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan dengan membawa botol dan alat makan kita sendiri, serta ubah kebiasaan kita memakai kantong plastik dengan membawa tas belanjaan sendiri. Mengurangi pemakaian plastik sekali pakai berarti kita ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Dan jangan lupa, ubah juga kebiasaan kita buang sampah sembarangan. Ubah dengan mulai memilah-milah sampah mana yang bisa didaur ulang dengan yang tak dapat didaur ulang, serta buanglah pada tempatnya. Sekecil apapun perubahan gaya hidup kita, berpengaruh besar untuk planet kita.

Pro 2, teman Pro 2 udah tahu belum kalau RRI itu kan punya ini ya, apa namanya, aplikasi RRI digital. Nah, kalau misalnya udah kamu udah tahu, udah punya belum? Kalau belum, ayo langsung download aja. Cukup buka HP kamu, buka aplikasi RRI Digital. Adanya tuh di Play Store dan juga App Store. Pilih RRI Digital, kamu bisa pilih program 2 RRI Bogor ataupun RRI lainnya. Tinggal klik langsung play. Siarannya seru, musiknya asik, dan infonya kekinian langsung ada di telinga kamu. Jangan sampai ketinggalan, download sekarang RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Grandmaster ataupun GM Novendra Priasmoro berhasil jadi juara kategori Open dalam kejurda Piala Gubernur DKI Jakarta 2026. Kejuaraan sendiri berlangsung di 3 sampai dengan 4 Oktober kemarin. Ini tuh diikutin sama sekitar 420 pecatur dan juga mempertandingkan 17 kategori. Novendra menjadi yang terbaik di kategori Open, mengungguli Claudio Lesama di posisi kedua dan juga Satria Duta Cahaya yang ada di peringkat ketiga. Menariknya nih teman Produa, total hadiah yang diperbutkan dalam kejuaraan ini tuh sampai dengan 100 juta rupiah. Wow, fantastik. Ketua Percasi DKI Jakarta Haradianto Kenneth itu bilang kejurda ini tuh bukan hanya ajang untuk menentukan juara, tapi juga jadi seleksi menuju Kejurnas Catur 2026 yang akan dilaksanakan di Banten. DKI Jakarta sendiri berstatus sebagai juara bertahan, makanya nih hasil kejurda diharapkan bisa jadi modal untuk kembali mempertahankan gelar juara umum di tingkat nasional. Selain kompetisi Percasi, DKI juga menekankan pentingnya pembinaan dan generasi atlet mulai dari kelompok junior sampai dengan senior.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah ah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja, ayo tidur.
2: Banjir!
1: A'a! Banjir, A'a! Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, A'a!
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepetah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.
5: Yang baru di Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

untuk informasi seputaran olahraganya udahan dulu nih teman Pro 2. Kali ini aku punya informasi dari dunia hiburan tapi masih menyangkut seputaran olahraga. Apakah itu? Jadi nih teman Pro 2, buat kamu yang suka sepak bola sekaligus animasi, ada kabar menarik. Disney itu lagi nyiapin produksi serial animasi, judulnya itu adalah Messi and the Giants. Nah, yang terinspirasi dari sosok mega bintang sepak bola Argentina Lionel Messi. Yang menariknya, Messi gak cuma menjadi inspirasi, dia juga resmi terlibat sebagai produser eksekutif di proyek ini nih ya. Serialnya sendiri rencananya tayang secara global di musim panas 2027. Ceritanya mengikuti Leo, anak laki-laki berusia 12 tahun yang tiba-tiba terjebak di dunia alternatif namanya Ico. Nah, di sana Leo harus menghadapi para raksasa lewat pertandingan sepak bola demi menemukan jalan pulang. Uniknya, Leo gak punya kekuatan sihir kayak penduduk aslinya sana, penduduk asli Ico. Senjata utamanya cuma satu, yaitu adalah kemampuan dia bermain sepak bola. Lewat cerita ini, Messi ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya kerja sama tim, ketekunan, disiplin, dan kerja keras untuk mewujudkan sesuatu yang dianggap mustahil.

Mencintai diri sendiri sering disebut sebagai tipikal orang narsis. Padahal, mencintai diri sendiri adalah cara seseorang untuk mengobati rasa takutnya akan disakiti. Dan itu berbeda jauh dengan narsistik. Mencintai diri sendiri bukan pula sebuah keegoisan, karena mencintai diri sendiri adalah cara seseorang memeluk dan menerima kekurangan yang ada. Karena mencintai diri sendiri berkaitan dengan kejujuran. Seberapa jujur kamu dengan dirimu sendiri adalah pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh diri kita. Sebab kejujuran pada diri sendiri itulah yang mampu membuka mata bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Bahwasannya kamu belum bisa bahagia dengan tidak memikirkan kebahagiaan orang lain pula. Bahwa pada dasarnya, tuntutan sosial, norma, dan kebudayaan yang ada menjadi dasar kalau kita juga perlu mencintai apa yang ada di luar diri kita sendiri. Maka jangan takut untuk mencintai diri sendiri. Sebab dengan mencintai diri sendiri, membuatmu mampu menerima cinta orang lain dan mencintai orang lain. Dengan mencintai diri sendiri, kita mampu belajar dewasa bagaimana mencari jalan tengah untuk berbahagia dan membahagiakan. Dengan mencintai diri sendiri pula, kita mampu mengobati luka-luka kekecewaan dengan menerima kita apa adanya.

0: sayang. Ada gempa ya ini? Ada gempa?
1: Serius? Jangan panik. Tenang, tenang.
0: Gimana caranya nggak panik? Aduh, kalau bangunannya keburu runtuh ini gimana?
1: Berlindung dulu, sayang. Buruan. Sini, turun ke kolong meja. Membungkuk, terus pegangan ke kaki-kaki meja ini.
0: Kayak gini?
1: Iya, sekarang kita tunggu aja dulu gempanya berhenti. Baru kita evakuasi keluar.
2: Ngapain lu? Pada di kolong meja gitu?
0: Loh, Andre?
1: Tadi tuh gempa, Dre. Gempa.
2: Gempa? Oh, itu mah kaki gua gerak-gerak di meja gini.
0: Ih, si Andre usil banget sih.
2: Gak apa-apa, sekalian simulasi gempa kan lu berdua.
1: Sempro lu, Dre.
3: Bencana alam memang bisa terjadi kapan saja, terutama gempa bumi. Maka dari itu, dengan mempersiapkan diri untuk tidak panik adalah hal yang penting. Ikuti langkah-langkah perlindungan saat terjadi gempa untuk menghindari kemungkinan terparahnya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

kemarin waktu pas nonton pertandingan Indonesia melawan Thailand nih teman Pro2, aku salfok sama pelatih dari Thailand dan juga beberapa officialnya. Di official Indonesia juga kayaknya ada deh. Mereka itu bukannya teriak-teriak di pinggir lapangan, tapi malah sibuk ngunyah permen karet. Nah, ternyata nih ya, kebiasaan ini tuh cukup umum dilakukan sama para pelatih. Salah satu ya karena ini tuh salah satu cara teman 6Pro2 berkaitan dengan menghilangkan stres dan juga ketegangan. Aktivitas mengunyah diketahui bisa memberikan efek menenangkan dan ngebantu mengurangi respon stres nih. Sejumlah peneliti juga mengaitkan aktivitas mengunyah dengan beberapa fungsi kognitif kayak kewaspadaan, memori, sampai dengan pengambilan keputusan. Makanya di tengah pertandingan yang penuh tekanan kayak kemarin, mengunyah bisa jadi salah satu cara untuk membantu menjaga ketenangan. Menariknya, efek menenangkan ini tuh bukan cuma berlaku untuk pelatih. Saat kita sedang tegang ataupun banyak pikiran, aktivitas mengunyah juga bisa terasa bikin tubuh kita tuh lebih rileks. Tapi ingat nih, kalau pilih permen karet, jangan yang berlebihan. Terutama yang tinggi gula itu hindari tuh, karena bisa berdampak kurang baik untuk kesehatan gigi kita.

yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.

teman Produel, Bu LT kamu yang suka dengan fenomena alam. Ketika bulan melintas di depan objek langit yang jaraknya jauh dari bumi, nih, apakah fenomena alamnya? Ada fenomena langit menarik. Jupiter akan terlihat seperti menghilang di balik bulan dalam fenomena yang terjadi sebelum fajar di hari Selasa tadi nih, di 6 Oktober 2026. Nah, fenomena ini tuh disebut okultasi bulan, yaitu ketika bulan melintas di depan objek langit yang jaraknya jauh dari bumi. Kali ini objek yang tertutup adalah planet Jupiter. Bulan yang hanya sekitar 20% diterangi cahaya matahari akan bergerak melintasi Jupiter. Akibatnya, si Jupiter ini tuh kayak ngilang gitu, teman Pro 2, dari pandangan selama kurang lebih 1 jam sebelum muncul kembali di sisi bulan yang lebih gelap. Tapi sayangnya fenomena ini tuh gak bisa disaksiin di Indonesia tadi. Jalur pengamatan utamanya ada di Amerika Utara, terutama Amerika Serikat bagian timur dan juga tengah, serta sebagian wilayah Kanada sebagian selatan. Nah, biarpun begitu, pengamat di luar jalur ini juga tetap bisa melihat Jupiter yang terlihat sangat dekat dengan bulan. Dan ternyata fenomena seperti ini tuh cukup jarang terlihat dari lokasi tertentu. Rata-rata okultasi Jupiter itu baru terlihat dari satu lokasi sekitar 13 tahun sekali. Wow. Kalau misalnya kamu penasaran, coba di searching deh untuk fenomena Jupiter menghilang. Siapa tahu ada yang mengabadikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Februari Salah Hati yang dinyanyikan kembali oleh Yura Yunita. Ini tuh lagunya Dewa 19 nih teman Produa. Di lagu ini Yura kedengeran banget matangnya gitu vokalnya nih teman Produa. Jadi makin enak aja lagu ini ya. Walaupun lagu lama tapi enak banget didengerin di sekarang. Nah teman Produa, ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan request di sini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang aku puter, informasi-informasi yang aku share ke kamu bisa menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Gimana aktivitasnya sejauh ini? Aku berharap kamu masih semangat ya menjalani hari ini pastinya, sampai dengan ya mungkin nanti ya kalau kamu udah siap-siap ke rumah gitu ya. Ayo tetap semangat ya, jangan ngantuk-ngantuk gitu ya. Karena sebentar lagi kamu akan menyelesaikan aktivitas kamu mungkin di hari ini, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, pastinya juga aku bakal nemenin kamu nih dengan informasi-informasi yang kayaknya juga lagi jadi obrolan orang-orang gitu ya, lagi happening. Tapi kira-kira aku mau ngobrolin apa aja? Kalau kamu penasaran, stay tuned terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk membuka kebersamaan kita di sore hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih buat kamu mungkin jadi lebih naik lagi semangatnya gitu ya. Ada Yovie Widianto dan juga Ran dengan Cukup Sudah.

punya usaha sendiri ya, atau kayak UMKM gitu ya. Kayaknya ayo deh merapat sebentar karena ada kabar yang kayaknya juga bikin kamu jadi lebih semangat lagi ya. Jadi katanya di Menteri Perdagangan Bapak Budi Santoso bilang katanya pemerintah kita lagi nyiapin fasilitas branding buat sekitar 500 UMKM. Jadi ini katanya bukan cuma jualan aja gitu ya, tapi produknya juga katanya bakalan dibantu nih biar makin dikenal gitu ya. Mulai dari tampilannya, terus juga kemasannya, sampai identitas mereknya. Nah program ini rencananya katanya sih bakal diluncurin di Trade Expo Indonesia ke-41 tanggal 14 sampai 18 Oktober teman Pro 2 di ICBSD gitu ya. Dan setelah itu katanya bakal ada proses seleksi UMKM juga yang dapat fasilitasnya gitu ya. Jadi produk kamu nih kalau udah enak gitu ya, terus juga kualitas oke, tinggal brandingnya nih yang dibikin wah gitu ya, biar semakin banyak yang kenal brandnya kamu. Nah siapa tahu dari UMKM lokal gitu kan ya, terus bisa next levelnya jadi go internasional teman Pro 2.

di zaman yang kayaknya sekarang tuh apa-apa makin digital gitu ya, semua tuh beralih ke digital teman Pro 2, terutama juga mungkin untuk salah satu sistem pembayaran nih yang kayaknya kita sekarang kalau mau belanja atau mau jajan gitu ya, gak perlu repot-repot lagi sekarang bawa duit gitu ya. Yang penting bawa apa teman Pro 2? Bawa HP ya untuk pembayaran. Nah ini buat kamu juga yang punya usaha UMKM gitu ya teman Pro 2 ya, jangan cuma produknya aja yang keren gitu ya, coba siapin barcode-nya kamu juga. Jadi gini teman Pro 2 ya, Menteri Perdagangan Bapak Budi Santoso nih lagi ngedorong banget UMKM buat bisa pakai barcode katanya di produk-produknya. Supaya apa? Katanya supaya lebih gampang masuk ke jaringan retail yang lebih modern. Kenapa gitu ya? Karena barcode ini ngebantu banget buat urusan layanan gitu ya, termasuk juga stok gitu ya, terus juga sampai distribusi. Apalagi Indonesia punya lebih dari 50 gerai minimarket gitu ya. Kebayangkan kalau misalkan produk lokal bisa matching di sana semua teman Pro 2 ya. Mungkin juga salah satu produknya kamu gitu ya bisa masuk. Tapi ingat ya teman Pro 2 ya, barcode doang nih nggak cukup gitu ya. Produknya juga harus berkualitas pastinya dan juga punya daya saing. Karena memang konsumen dan juga retail nih sama-sama punya standar gitu ya. Jadi untuk kamu nih para pejuang UMKM, kalau barcode-nya udah siap, kualitasnya mantap, kayaknya gas sih masuk ke retail yang lebih modern lagi.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Ayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

dari Hi-Fi teman Pro 2. Ini salah satu lagu terbarunya Hi-Fi ya. Yang enak banget juga untuk didengerin kayaknya di every situation ya. Dan tapi teman Pro 2, untuk kamu juga mungkin yang pengen banget gitu ya, atau selalu mendengarkan lagu-lagu terbaiknya gitu ya, kamu bisa banget di teman Pro 2 sekarang dengerin RRI. Juga makin gampang, pastinya juga makin digital. Karena nih kamu mau dengerin siaran favorit kamu di mana aja dan kapan aja, bisa banget. Dengerin lagu kesukaan kamu juga bisa banget. Caranya juga gampang banget itu, Bro 2. Cukup download aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu. Dan ini udah tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Dan yang pasti, apa tuh, Bro 2? Gratis aplikasinya. Kamu cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya, dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Programa 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Gelar FIFA ASEAN Cup perkuat posisi Indonesia di Asia Tenggara. Timnas Indonesia dinilai semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara setelah berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Pengamat bola Alif Syafiar menilai kualitas permainan Indonesia telah meningkat dalam 3 hingga 4 tahun terakhir. Menurutnya, pencapaian ini di berbagai ajang termasuk keberhasilan menembus semifinal Piala Asia U23 yang menjadi bukti konsistensi performa skuad Garuda. Gelar regional akhirnya melengkapi pencapaian tersebut setelah Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Meski demikian, Alif menilai pelatih John Heitman perlu memberikan kesempatan lebih besar kepada pemain muda, khususnya pemain non-naturalisasi demi menjaga keberlanjutan prestasi Timnas Indonesia.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Produksi The Batman Part 2 dihentikan sementara. Warner Bros. Dan juga DC Studios menghentikan sementara proses produksi film The Batman Part 2 dan keputusan ini diambil setelah sutradara Matt Reeves harus mengambil jeda untuk fokus menangani masalah keluarga. Pihak studio menyatakan memberikan dukungan penuh kepada Reeves dan juga berharap proses produksi dapat segera dilanjutkan. Film yang dibintangi oleh Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne dan juga Batman tersebut sebelumnya mulai menjalani syuting di London pada bulan Juni lalu. Selain Pattinson, film ini juga menampilkan Andy Serkis, Colin Farrell, Scarlett Johansson, dan juga Sebastian Stan. The Batman Part 2 saat ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Februari tahun 2028. Pro2, itu dia tadi info Pro2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya Idil mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

masih barengan sama aku Idel di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kemarin Timnas Garuda Indonesia menang ya, berhasil melawan Thailand di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, terus ya teman Pro 2 ya, kayaknya sih jangan cuma seru-seruan pas Timnasnya menang aja ya teman Pro 2 ya. Ada pesan yang kayaknya cukup menarik juga nih ya dari Bapak Wali Kota Tangerang, katanya sih semangat tentang menyerah yang nunjukin para pemain Timnas ini bisa harus jadi energi yang positif juga pastinya ya buat kita nih anak muda, buat bisa terus berjuang, ngejar prestasi dan gak gampang nyerah gitu ya. Apalagi emang kan kemarin kalau kita nonton pertandingannya gitu ya, agak deg-degan ya teman Pro 2 ya, kayaknya memang benar-benar pantang menyerah itu jadi salah satu sifat yang harus di apa ya, di kita sama-sama terapin juga ya teman Pro 2 ya. Dan terbukti Indonesia bisa menang kemarin ya setelah bermain pantang menyerah pastinya sampai di menit terakhir. Apalagi kan kemarin juga dramanya gak kaleng-kaleng ya teman Pro 2 ya. Indonesia sempat imbang nih 2-2 sampai extra time, terus akhirnya menang nih lewat adu penalti ya 4-2 lawan Thailand. Deg-degannya tuh kayak sampai kita yang nonton di rumah gitu ya. Jadi nih kalau hari ini kamu lagi ngejar mimpi, ingat teman Pro 2 ya, kalau Garuda aja bisa pantang nyerah, masa kamu juga gagal sekali udah bilang ah udah deh gak usah. Tetap semangat terus ya teman Pro 2, kita harus bisa menjaga gitu ya energi positif untuk bisa terus berjuang melakukan hal-hal yang sedang kita kerjakan.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

banget ya, yang kayaknya juga ini otaknya gak main-main ya teman Perdua ya. Ini tadi aku buka Instagram gitu, terus lihat info yang satu ini, keren banget. Ada Nono gitu ya namanya, terus juga ini adalah Cesar Angers Hendrik Meom Tunai, yaitu bocah asal Kupang alias NTT Timur, NTT atau Nusa Tenggara Timur ya teman Perdua ya. Dan ini datang dari keluarga sederhana yang katanya ayahnya nih buruh bangunan dan ibunya guru honorer. Tapi jangan salah teman Perdua ya, prestasinya luar biasa banget ya. Karena Nono nih pernah berhasil juara International Abacus Competition, yaitu salah satu kompetisi matematika dan juga sempoa yang diikutin sekitar 7.000 peserta dari berbagai negara. Gokil gak sih teman Perdua, 7.000 loh ya. Dan yang makin bikin salutnya adalah, kan kalau kita biasanya ikut kompetisi atau apapun itu ya, selain gelar juara yang memang kita harapkan, kadang-kadang mungkin ada beberapa hadiah yang kita juga turut harapkan ya teman Perdua ya. Tapi nih Nono pernah ditawarin hadiah berupa mobil teman Perdua, tapi katanya ditolak. Katanya sih dia cuma pengen jadi hebat aja kayak idolanya yaitu Elon Musk. Tapi tenang ya, tetap Nono nih katanya tetap dapat hadiah yaitu asuransi pendidikan sampai di masa depan. Keren ya teman Perdua ya yang berprestasi kayak gini. Kayak kalau ngelihat ceritanya Nono juga bukan soal lahir dari keluarga yang seperti apa ya, tapi sejauh apa dan seberapa jauh kamu mau berjuang untuk bisa jadi lebih baik lagi teman Perdua.

Wargi Bogor, mana suaranya? Nah ini untuk kamu para wargi Bogor, ini kayaknya ada salah satu info yang kayaknya juga bikin kamu ikut happy dan ikut bangga nih teman Pro 2. Ada salah satu band asal Bogor yang katanya bakalan go internasional. Wih, keren ya. Namanya nih Starduck Noan Pro 2, yaitu band bergenre pop balad yang katanya nih bakalan terbang jauh banget nih ke Okinawa, Jepang di awal 2027 nanti. Nah, katanya nih mereka bakalan tampil ya di Music Land Festival Okinawa 2027 gitu ya, bareng dengan puluhan band dari berbagai negara. Wih, keren ya teman Pro 2 ya. Dari Bogor nyampe Okinawa gitu ya, kayak agak jauh ya, kayak mungkin kamu dan doi agak jauh. Dan yang paling spesial nih tapi teman Pro 2 ya, ini bakal jadi salah satu penampilan pertamanya juga nih Starduck di luar negeri. Nah untuk kamu mungkin yang kayaknya penasaran gitu ya sama Starduck juga, mungkin kamu bisa cari-cari aja kali ya teman Pro 2 profilnya, siapa tahu juga nanti pas Starduck manggung di Jepang gitu ya, kayak kita bisa bilang nih teman Pro 2, band Bogor juga ternyata bisa apa? Bisa go internasional.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 Titanic kedua nih katanya bakal ditargetin berlayar lagi di tahun 2027 dan katanya rutenya mirip banget sama Titanic yang asli di tahun 1912. Katanya nih mulainya dari Southampton Inggris gitu ya, terus juga langsung ke Cherbourg, terus Perancis, dan tujuan akhirnya adalah di New York. Nah katanya proyek yang satu ini nih digagas ya sama pengusaha Australia yaitu Cliff Palmer lewat Blue Star Line, dan katanya interiornya juga bakalan dibuat nih terinspirasi dari Titanic yang aslinya teman Pro 2. Tapi tenang, katanya teknologinya udah lebih modern, termasuk juga sistem navigasi dan juga sistem keselamatannya. Nah katanya sih memang ya targetnya tuh berlayar di Juni 2027 teman Pro 2. Tapi katanya sih ini belum jadi tanggal pastinya juga gitu ya. Dan katanya tiketnya juga belum tersedia teman Pro 2. Tapi ini teman Pro 2 ya, kayak kalau aku tanya ke kamu gitu ya, kalau Titanic 2 beneran berlayar, kira-kira kalian mau naik gak teman Pro 2? Coba. Kalau aku sih jujur agak ya gimana ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin Titanic pasti kamu juga pasti nempel banget sama lagu yang satu ini. Iya atau enggak teman Pro 2?

kamu fansnya Marvel, mana suaranya? Nah teman bro 2, ngomongin soal Avengers Endgame nih, yang katanya balik lagi jadi film terlaris sepanjang masa teman bro 2. Dan katanya nih setelah penayangan ulang Avengers Endgame Encore gitu ya, pendapatannya bahkan katanya sekarang tembus sekitar 2,925 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau dirupiahin tuh sekitar 52 triliun tuan bro 2. Ih gokil ya. Dan yang digeser dari singgasananya adalah apa teman pro 2? Avatar teman pro 2. Katanya sih selisihnya tipis banget nih. Tapi emang ya kalau ngomongin soal Endgame tuh kayak apa ya, satu film yang kayak mantan mungkin untuk kamu, susah dilupain gitu ya. Udah dikira selesai, ternyata balik lagi gak sih bikin heboh. Nah kalau kamu nih teman pro 2 udah nonton belum yang Avengers Doomsday versi Encore-nya?

Tahun berdua pernah gak sih kamu tuh kadang-kadang gitu ya ngalamin pelayanan publik yang kadang-kadang tuh bikin kamu agak greget gitu ya, kayak agak bikin jengkel jujur ya, atau mungkin juga nih kamu lagi gunain fasilitas umum yang tapi ternyata udah kurang nyaman banget untuk dipakai teman Pro 2. Nah tapi teman Pro 2, kalau sekarang nih kamu nemuin hal-hal kayak gitu, nggak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa supaya beneran diperbaikin gitu ya, karena ada program Halo RR ini di Pro 1 RRI Bogor. Dan di program yang satu ini pastinya kamu bisa nyampein keluhan kamu, terus juga pertanyaan-pertanyaan kamu dan juga aduan kamu yang nantinya tuh bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusi benerannya teman Pro 2. Dan kamu nih bisa dengerin Halo RRI ini yang siar setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih hubungi mereka lewat WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau juga lewat telepon di 0251-8312450. Jadi kalau kamu ngerasa ada yang kayaknya perlu diperbaiki deh, harus dilaporin deh, lapor aja tuh Bro 2 ke apa? Halo RRI.

0: Teman Pro 2 di untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini azan kumandang azan maghrib akan bertepatan di pukul 5 lewat 54 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 atau pukul 17 lewat 54. Dan untuk itu teman Pro 2 nantinya juga aku akan puterin kamu Cahaya Kalbu dan juga akan puterin kamu lagu-lagu religi di sore hari ini. Tapi tenang teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM karena aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian religi di sore hari ini selesai teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu Cahaya Kalbu di sore hari ini dengan judul Tak Terbatas.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kita inginkan tidak pernah ada batasannya. Semua yang kita impikan tidak juga berbatas. Angan-angan kita, cita-cita kita juga sebenarnya gak ada batasnya. Apalagi kemampuan dan kekuasaannya Allah. Kita membatasi apa yang kita impikan, kita membatasi juga apa yang kita cita-citakan, membatasi juga apa yang kita rencanakan dalam masa depan kita, karena kita melihat kemampuan kitanya. Karena kita melihat dan menghitung-hitung juga kemampuan kitanya juga. Boleh, gak ada yang larang kayak begitu. Cuma jadinya kalau kita melakukannya seperti itu dan berpikirnya seperti itu, juga yakinnya seperti itu, maka apa yang kita dapat itu hanya sebatas kemampuan kitanya saja sebagai yang kita pikirkan. Padahal kemampuan dan kekuasaannya Allah itu adalah unlimited. Kemampuan dan kekuasaannya Allah gak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kitalah yang sering mengecilkan dan membuatnya itu terbatas. Seperti doanya begini. Pernah gak kita berdoa nih? Ya Allah, saya pengen punya rumah 1 hektar dengan kolam renang 1000 meter. Lalu pengen punya mobil mewah, ya kira-kira harga 500 jutaan deh. Terus tiba-tiba kita bersirat dalam hati kita, ayo apa iya ya, gaji saya aja cuman 1,5 juta, paling banter sebulan saya dapat cuma 2 juta. Aduh, parahnya lagi dan berpikir begini, aduh, gaji saya aja cuma 800 ribu, apa ya mungkin ya. Gitu aja udah ngecilin Allah, udah mempersekutukan Allah dengan namanya uang. Tuh, kalau berdoa, kalau minta sama Allah itu ya udah gak tanggung-tanggung. Udah serahin semuanya sama Allah maksimal. Ketika kita berpikir, aduh deh, kayaknya ya Allah, rumah biar ngontrak juga gak apa-apa deh, asal gak kehujanan. Ya kak, ya mobil 500 juta ya kayaknya gak mungkin. Asal gak kehujanan juga gak apa-apa deh, yang bodong-bodong gitu juga odong-odong gak apa-apa deh. Ya harganya 8, 10, 15 jutaan mobilnya. Begitu bilang kolam renang, kayaknya apa iya kolam renang ya, saya mampunya cuma begini aja. Ya asal di rumahnya punya alat pemanas, obok-obok kaki aja deh sama tangan, anget-anget pulang kerja juga gak apa-apa deh. Tuh, akhirnya apa yang didapat? Ya itu yang didapat akhirnya. Karena dia yang yakininya yang itu yang didapat, ya Allah dikecilin lagi kekuasaannya, itu yang didapat. Alhasil beneran dia dapat tuh rumah, asal gak kehujanan di dalamnya, kontrak juga gak apa-apa. Yang penting punya, nanti nikah atau udah nikah ini, punya anak, asal punya kamar satu-satu, udah selesai cukup. Dia gak berpikir punya kamar karyawan di belakangnya, punya pavilion di belakangnya, punya gazebo yang besar untuk nampung tamu-tamunya, buat taman bermain di depannya untuk main anak-anak dan cucu-cucunya nanti. Gak berpikir sampai sana, dia takut. Dia berpikir yang mungkin-mungkin aja bagi dia, bagi uang yang dia punya doang. Namanya berdoa mah gratis, minta sama Allah juga gratis, gak pakai duit. Lalu akhirnya
itu yang dia dapat. Mobil, ah, kayaknya nggak apa-apa deh Allah, asal nggak kehujanan aja daripada naik motor, ya yang biasa-biasa juga nggak apa-apa. Bener, dikasihnya biasa-biasa aja tuh, yang tahun 80-an dikasih, cukup buat sekeluarga, plek dempet-dempetan, gedenya nggak gede, kecilnya juga kekecilan, mogok terus. Dia bilang kolam renang gak mungkin kalau diukur dari kemampuannya dia. Akhirnya dia rubah doanya, rubah keyakinannya. Benar sama Allah tuh dikabulin jadinya. Jadinya apa? Dari kolam renang jadi dapatnya baskom sama ember. Sama kompor gas dia lokasi. Buat bikin air panas, masukin ke ember ke baskom, biar ngobok-ngobok kakinya biar anget pulang kerja. Benar tuh. Paling banter buat mandi pakai air anget di kamar mandi. Padahal kekuatan dan kekuasaannya Allah itu unlimited, tanpa batas. Dan mulai sekarang jangan lagi pernah membatasi kekuatan dan kekuasaannya Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Minta sama Allah, deketin Allah. Ya gimana kita mau minta sama yang maha punya, terus kita gak mencoba mendekati dia, merayunya dia. Seperti halnya kita mendekati orang yang punya, yang kaya, yang mau memberi, terus kita deketin orang itu. Kita berlaku sopan, kita ngedeketin dia, kita baik-baikin dia. Tapi sama Allah, sesempatnya kita aja ngedeketin dia. Enggak, caranya enggak begitu. Kita rubah sekarang mulai hari ini. Deketin Allah, rayu Allah. Lebih baik daripada kita mendekati dan merayu orang yang namanya manusia. Bismillah. Pasti bisa. Dan kalau kita udah dekat sama Allah, insya Allah enggak ada yang bisa jadiin kita masalah. Kalau kita udah punya yang namanya Allah, kalau kita Tuhannya adalah Allah, gak ada lagi rasa takut untuk menjalani hidup ini bersama keluarga kita tercinta, bersama orang-orang yang kita sayangin, dan mewujudkan impian kita. Salam inspirasi, saya Helmy Ari Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

masih barengan sama aku Idel di sore ceria hari ini, teman Pro 2, dan pastinya juga masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, sambil nge-scroll medsos gitu ya, ini ada info untuk kamu para bullying gitu ya. Dan ini ada cerita yang menarik pastinya dari Lisa Blackpink. Nah katanya nih, memang ternyata dibalik image-nya yang kayaknya selalu cool gitu ya, terus juga pede terus gitu ya kelihatannya, ternyata di Tuan Pro 2 ya, Lisa tuh juga pernah ngerasa keluar banget dari zona nyamannya gitu ya, pas lagi bangun karir solonya. Nah biasanya kerja bareng tim dan juga produser yang udah familiar, sekarang nih Lisa harus cari produser dan juga songwriternya sendiri di luar Korea untuk karirnya ya. Bahkan pas pertama kali kerja bareng tim baru juga dia katanya nih ngaku sempet malu dan juga kurang percaya diri buat nunjukin kemampuan vokalnya sendiri, Tuan Pro 2. Kayak kalau ngebahas soal ini ya teman berdua ya, kayak Lisa aja pernah insecure gitu ya. Kita yang kayaknya mau upload story aja juga mikir 17 kali, harusnya wajar ya teman berdua. Dan perjalanan ini juga katanya bakal dibahas di dokumenternya yang berjudul Always Larissa, yang katanya bakal dijadwalin tayang di bioskop mulai tanggal 12 Oktober 2026 teman berdua. Gimana? Kalau kamu udah siap banget belum teman berdua? Datengin bioskop-bioskop terdekat gitu ya, yang ada nayangin dokumenternya Always Larissa.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang nggak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya nggak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam teman Pro 2. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di sore ceria hari ini teman Pro 2. Dan semoga informasi yang aku share ke kamu di hari ini bermanfaat buat kamu ya. Dan juga aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM. Karena sebentar lagi juga kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan di Music Live Chat malam ini akan ada Bling Out Kit yang juga akan dipandu oleh host kita yaitu Edit teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kalau gitu aku Ida pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tuh keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Sobat MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Halo.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Iya kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak stepping gue akhirnya aku rilis single baru. Sampai yang sekarang.
0: Bener-bener.
1: Berarti
0: akhir-akhir ini lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman ya then again udah kelar albumnya. Ya udah enggak usah diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, you know. Like I think that's like the biggest part.
0: Benar-benar. But how you handle it, the perfectionist. Gimana cara buat ngehandle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya apa ada orang lain di kayak in my team, jadi kayak mereka kasih timeline. udah nggak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol nge-manage lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Benar-benar kayaknya udah nih kita sekarang mikir dan yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus
1: ya.
0: Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.
1: Iya.
0: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia udah lu rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya keenam? Kayaknya lima deh.
0: Oh, lima ya untuk
1: udah
0: untuk
1: lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya? Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lu ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited.
0: Benar. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lo apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright,
1: okay. Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Bener-bener.
1: So yeah, it's about that.
0: Oh, okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lu sendiri sebenarnya ya.
1: Yes.
0: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya.

0: sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan.
1: Iya.
0: Iya kan, it's quite hard.
1: Iya,
0: it is. Apa yang lu pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga, basically aku suka drag shows, like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak some certain point pas aku try to show it like in public, and especially jadi bling out kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja, jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
0: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Exactly, the pressure itu sih.
0: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin gitu kan, yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Kan?
1: Overthinking,
0: benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan, selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Bener kan? Wow.
1: Oh my god, you said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, okay. Yeah. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan? Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue nggak peduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya, yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music, yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya, gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya yeah. lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah yeah. bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Blink Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Blink Out Kid.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: yes.
0: Freak Like Me, ya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Benar. Ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada Five Vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar.
1: Yeah,
0: dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk. Gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lo kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya.
0: Hmm.
1: Itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta. Kayak Middle Eastern,
0: yeah, yeah, yeah,
1: kind of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman. apa Jamaica lagi.
0: Yaman benar
1: itu jadi yang kayak I think I wanted to start from there terus kayak setelah lagi bikin beat segala macam weh gue jadi hip hop weh gitu terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa tadi kan di awal masukin nada-nada apa Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja tiba-tiba.
1: Yeah.
0: Apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak enggak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu.
0: Oh,
1: random banget sih asli.
0: Benar. Tapi kan maksudnya iya benar. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu.
1: Yeah.
0: Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Enggak kayak random thing aja masuk ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy. Astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Step it up dulu kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
0: Yeah.
1: Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan. Benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi. Benar lagi.
1: Asli soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently kayak gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu saya musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini mana ya? Kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
1: like I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur ya, si Condet ya.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hip dude tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau Pro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: LC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, yes. Album perdana lo. Mm-hmm. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly and transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm still here yang kayak balance agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, yes. Terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wah, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Yeah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia bikin, ya? Asik. Jadi kayaknya dia nulis Mir Mapster sih. Gitu.
0: Alright. Wow. Ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semua semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon, ada soon. Ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produa.
0: Bisa di request sebanyak-banyaknya ya teman Produa ya. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Kita semoga bisa ngobrol lagi ya. Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, so this is Bling Out Kid with Freak Like Me.

Everybody, beli OK.

Selamat malam teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi malam hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 bersama saya, Reddy. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2, Indonesia dinilai sudah menjadi kekuatan sepak bola Asia Tenggara dalam 3-4 tahun terakhir. Penilaian tersebut menguat setelah Indonesia melibas Thailand 4-2 pada FIFA ASEAN Cup 2026 sekaligus meraih trofi regional bergengsi. Pengamat sepak bola Alif Syahfiar menilai kualitas permainan Indonesia sudah kian membaik dan mampu menampilkan performanya di setiap ajang. Menurutnya, kemenangan 3 gol tanpa balas atas Vietnam di Hanoi menjadi salah satu sinyal penting peningkatan level Indonesia. Indonesia juga mampu menembus semifinal Piala Asia U23 dan mengalahkan Arab Saudi, memperkuat bukti perkembangan kualitas pemainnya. Sejumlah pencapaian tersebut menunjukkan Indonesia telah lama bersaing di level tinggi meski trofi regional baru hadir pada momen ini. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pelatih John Herdman untuk memberikan ruang kepada pemain Indonesia. Pemain muda seperti Raihan Hanan baru dimainkan pada penghujung pertandingan sehingga kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pelatih. Kita ke informasi lainnya teman Pro 2, tim bulu tangkis Indonesia untuk BWF World Junior Team Championships 2026 meraih kemenangan di pertandingan pembuka. Pada laga yang berlangsung di Cairo International Stadium, Mesir, Senin 5 Oktober 2026, Indonesia menang 2-0 atas Azerbaijan. Pada laga set pertama, ganda campuran Moses Andar Simanjuntak, Rea Azahra Yulianti menang 11-5 atas Ulfi Husseinov, Leila Jamalzadeh. Disusul di laga ganda putri, Aurelia Syakira Putri, Yasinta Rizna Putri menang atas Yehmur Gulieva dan Leila Jamalzadeh, merubah skor sementara 22-11. Dominasi Indonesia terus berlanjut, tunggal putri Maila Cahya Avilian Pratiwi menang atas Leila Jamalzadeh, skor sementara 33-16, lalu ganda putra Raihan Dava Edsel Pramono Anju Siahaan menang 44-17 atas Ulfi Husseinov Amirkan Imanov. Set pertama ditutup dengan kemenangan dari tunggal putra Raditya Bayu Wardana atas Ulfi Husseinov, sehingga skuad Indonesia merebut set pertama dengan poin total 55-25 atas Azerbaijan. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk edisi malam hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Dan akhirnya saya Reddy mengucapkan terima kasih banyak dan kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Selamat malam.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih barengan Arda juga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi malam hari ini ya. Dan kalau di malam hari ini, saya mau bahas satu komunitas film terbesar ya. Ada tiga sebenarnya sih. Ada Harry Potter, ada Lord of the Ring, satu lagi ada MCU atau Marvel Cinematic Universe, teman Prodo 2. Jadi tiga ini tuh kayak apa ya? Kayak the Trinity kayaknya sih ngomongnya.

Kalau komunitas Marvel Cinematic ya, yang bakal kita bahas di malam hari ini adalah komunitas Marvel Cinematic Universe. Kenapa? Karena yang dua lagi tuh udah pernah kita bahas sama Bro Dua, kalau nggak salah ya, di beberapa hari belakangan atau minggu belakangan tuh saya udah pernah bahas deh, kalau nggak salah yang Harry Potter sama yang si siapa, The Lord of the Ring gitu. Yang belum apa nih? Yang belum tuh si Marvel Cinematic Universe. Ini memang skalanya juga gede banget, baik di Indonesia maupun di dunia. Satu jaringan yang sangat besar, ekosistemnya hidup sekali, aktif banget, dengan pusat interaksi utama itu melalui media sosial, kemudian juga ada forum-forum, ada juga beberapa yang mengadakan acara tatap muka sama Bro Dua. Kalau di komunitas dunia gitu ya, skala global mainnya tuh, penggemar MCU itu tersebar di seluruh dunia dan sering juga disebut dengan berbagai sebutan. Ada yang tahu sebutannya apa? Saya juga baru tahu sih ini, setelah saya tahu.

Jadi salah satunya itu disebut Marvelitis gitu, atau Marvel 2 gitu. Dan platform utama mereka itu biasanya ada di, ini fandom yang buat ya, Marvel Cinematic Universe Wiki, ini sebagai pusat ensiklopedia data dan juga teori film. Subreddit khusus itu ada R Marvel Studio, di Reddit juga ada. Kenapa? Karena ini juga punya jutaan anggota untuk diskusi, untuk apa ya, teori-teori konspirasi pokoknya gitu, atau berita-berita dan juga ulasan-ulasan gitu. Kalau kamu searching di beberapa akun media sosialnya, ini juga ada akun resmi dan juga grup di platform-platform global kayak misalnya di X ya, atau Twitter bilangnya, Facebook maupun Instagram gitu. Aktivitasnya ya nggak jauh-jauh dari diskusi trailernya, kemudian premier ya, pemutaran perdana konvensi besar seperti San Diego Comic Con juga bisa, sampai dengan berbagi karya seni dan juga cosplay gitu. Nanti kita lihat nih ekosistemnya di Indonesia kira-kira bakal kayak gimana, teman-teman Brodo ya. Tungguin aja, jangan kemana-mana, saya puterin dulu beberapa lagu untuk kamu.

0: sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

0: mengupas sesuatu yang belum kamu tahu. Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, kita lanjutin lagi ya, teman-teman berdua ya. Kalau tadi komunitas Marvel di dunia, kalau sekarang tuh ada komunitas Marvel di Indonesia, ada komunitas Marvel Indonesia atau KMI. Ini salah satu wadah terbesar dan juga resmi yang sudah berdiri sejak Agustus tahun 2009. Komunitasnya diakui secara internasional, bahkan pernah diapresiasi sama petingginya Marvel karena keterorganisiran yang solid katanya gitu. Nah, KMI dan juga komunitas independen lain itu punya berbagai regional ataupun cabang di kota-kota besar kayak di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Malang, Bali, Balikpapan sampai dengan Situbondo gitu. Dan kegiatan utama mereka itu rutin, biasanya mengadakan setiap kali ada film baru Marvel dirilis, ada nobar gitu. Sering juga berpartisipasi dalam ajang pop kultur besar seperti Indonesia Comic Con ataupun mengadakan pameran koleksi figur dan diorama. Jadi ada gathering sama pamerannya. Ada juga acara bincang-bincang ya, talk show seperti Talking Marvelitis untuk membahas sejarah komik, teori film, sampai dengan seni membuat cosplay dan juga diorama. Media sosialnya juga aktif banget teman berdua ya, kalau kamu cek di Instagramnya mereka, itu ada, kamu tinggal add komunitas Marvel Indonesia, itu langsung kebuka ya, ini Instagram resminya mereka gitu teman berdua. Nanti kita lanjut lagi ke program kita yang lain, teman berdua ya, sampai dengan nanti di jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Juga Malam, jangan galau malam-malam. Tema berdua masih barengan Arda juga untuk malam hari ini. Dan masuk di game dan seputar teknologi ya. Untuk malam hari ini saya mau ngomongin soal HP sama berdua ya. Mungkin bisa dibilang salah satu, bukan salah satu sih, menjadi Android legendaris yang ikonik dan juga jadi tonggak sejarah gitu. Kalau smartphone Android sekarang itu terasa dalam tanda kutip, mungkin bisa dibilang itu juga lengkap banget. Kamera makin canggih, layar makin tajam, performa makin ngebut, fitur AI ada di mana-mana. Kita bahkan sering menganggap semua ini sudah wajar gitu. Bisa kamu dapetin dengan harga yang murah, beda dengan zaman dulu gitu kan. Nah, padahal semua kecanggihan ini itu adalah hasil evolusi panjang selama lebih dari satu dekade. Setiap fitur yang sekarang terasa biasa itu pernah jadi terobosan besar di masanya. Ada momen pertama, ada perangkat pemicunya, ada ponsel yang berani beda pada saat itu untuk mengeksplorasi di saat yang lain masih bermain di sisi yang aman gitu. Ada beberapa Android paling bersejarah yang pernah dirilis. Teman Pro 2 mungkin kamu pernah dengar atau mungkin enggak sama sekali malah. Yang pertama, saya mau bahas dari setiap brand aja ya, enggak usah misalnya kayak ada beberapa soalnya yang punya brand yang sama gitu ya. Tapi saya mau bahas dari setiap brand biar adil. Jadi, kalau sekarang tuh smartphone praktis cuma ada dua, Android, iPhone gitu. Tapi awalnya nih teman Pro 2 ya, itu gak kayak gitu. Ketika iPhone pertama dan iPod Touch ya, itu mendominasi pasar, peluncuran HTC Dream ini jadi titik balik penting. Dikenal dengan nama T-Mobile G1, ini perangkat adalah smartphone pertama yang menjalankan sistem operasi Android sebenarnya. HTC Dream ini hadir sebagai penantang dengan identitas yang berbeda. Kenapa? Karena dia punya keyboard fisik geser QWERTY, layar sentuh, dan juga integrasi layanan Google yang saat itu masih sederhana. Desainnya mungkin terlihat kuno sekarang, tapi G1 ini adalah fondasinya teman Pro 2. Tanpa ponsel ini, Android mungkin nggak akan pernah jadi sistem operasi terbesar di dunia, karena pada saat itu memang cuma HTC yang berani pakai gitu. Nanti kita lanjutin lagi dengan merek lainnya. Kita bakal ngomongin Samsung teman Pro 2. Kamu bisa tebak Samsung yang mana yang bakal kita ngomongin? Jangan kemana-mana.

0: yang baru di Pro 2FM. Oke, okay, nomor 2 yang berikutnya ada HP Android Legend lainnya. Itu Samsung Galaxy S generasi pertama ya. Ini HP yang jadi penanda awal dominasi Samsung di Android. Layar Super AMOLED, branding premium. Galaxy S itu membuktikan bahwa Android itu bisa bersaing langsung dengan iPhone. Kesuksesan awal ini membuka jalan untuk banyak inovasi, mulai dari layar lengkungnya S6 Edge, kemudian tahan air di S7, sampai dengan sensor sidik jari di S5. Tanpa Galaxy S pertama, mungkin pasar smartphone sekarang akan terlihat sangat berbeda sekarang, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai? Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: mengupas sesuatu yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Oke, Top Produk, kita lanjutin. Di tahun 2014, persaingan industri smartphone sedang panas-panasnya. Para produsen berlomba-lomba menghadirkan layar yang lebih mencolok, prosesor yang lebih kencang, dan juga fitur yang semakin canggih. Setiap tahun, model baru ini hadir dengan peningkatan spesifikasi sekaligus bandrol harga yang makin tinggi. Nah, di tengah tren ini, Top Produk, lahirlah OnePlus One, gitu. Ini satu perangkat yang dapat julukan flagship killer, karena memang dirancang untuk menantang ponsel-ponsel kelas atas dari banyak merek besar, seperti kayak pada saat itu Samsung dan juga HTC. Senjata utamanya bukan sekedar spek, tapi harga, Top Produk. Dengan performa yang disebut setara dengan pesaing di kelasnya, OnePlus One ini mampu menghadirkan atau bersaing dengan Galaxy S5 saat sama-sama dirilis di tahun 2014. Tapi memang harganya hanya sekitar $250 sampai dengan $300, jauh di bawah Galaxy S5 yang bandrolnya sampai dengan $700 pada saat itu. Selain menawarkan performa yang tinggi dengan harga yang lebih terjangkau, OnePlus One ini juga menjadi salah satu pelopor penggunaan port USB Type-C dan juga hadir tanpa aplikasi bawaan berlebihan yang sering memenuhi memori.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita sampai ke yang terakhir nomor 2 ya, ada LG V20. Ini masih terus dikenang karena dikenal sebagai smartphone pertama yang langsung menjalankan Android Nougat versi 7 sejak pertama kali keluar dari kotak penjualan. Status tersebut penting, kenapa? Karena Android Nougat itu bawa peningkatan enkripsi file, kemudian sistem keamanan yang lebih kuat ya, dua aspek yang terus jadi fokus utama pada pada produsen ponsel. Jadi sejak saat itu nomor 2 ya. Isu perlindungan data itu semakin krusial dan LG V20 itu termasuk yang lebih dulu memanfaatkan fitur tersebut gitu.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini ada satu pengembang asal Tangerang, Game Changer Studio, yang ngerilis salah satu game terbaru mereka. Judulnya itu 1998 The Toll Keeper Story untuk platform PlayStation 5 atau PS5. Sebelumnya gamenya hanya tersedia di PC. Ini ada di Steam sama di Epic Game Store di Oktober 2025 kemarin. Nah, game director dari Game Changer Studio, Riris Marpaung ya, itu bilang bahwa ini game berkisah tentang seorang ibu hamil yang berusaha bertahan hidup nih di tengah situasi yang semakin kacau. Dan pemain itu akan berperan sebagai Dewi. Jadi Dewi ini adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai penjaga pintu tol di negara fiktif, namanya Asia Tenggara. Fiktif Asia Tenggara yang namanya Janapa gitu. Nah, game ini terinspirasi dari krisis 1998 ya. 1998 di Indonesia, mencoba melihat tragedi tersebut dari sudut pandang masyarakat biasa, teman Pro 2 gitu. Dan mekanisme bermainnya atau gameplaynya itu terinspirasi dari game indie populer rilisan tahun 2013, kalau kamu tahu namanya Papers, Please ya, teman Pro 2 ya. Jadi dalam permainan nanti kita itu bertugas memeriksa kendaraan dan juga dokumen yang melintas di pintu tol. Tapi situasi di luar gardu akan semakin kacau nih. Jadi pekerjaannya Dewi itu berubah menjadi dilema moral gitu. Di sini kita itu nantinya akan menentukan nih, apakah akan mengikuti aturan ataupun membantu warga yang berada dalam kondisi sulit. Nah, setiap keputusan nantinya akan mempengaruhi storyline-nya gitu, dan juga si nasib si Dewi sama Broda. Nah, untuk mode bermain itu selain mode cerita 1998 The Toll Keeper Story, ini juga punya mode endless dan juga pilihan ya, kayak time maupun perfection gitu. Di mode time itu punya batas waktu untuk menyelesaikan tugas sebanyak mungkin. Sedangkan untuk yang perfection itu adalah mode yang dinilai dari tingkat akurasi dan juga ketelitian ketika menyelesaikan misi gitu. Nah, satu fitur yang menarik yang ada di game ini itu dapat dukungan haptic feedback pada controller DualSense-nya PS5. Jadi dengan fitur ini nantinya getaran controller itu akan menyesuaikan dengan jenis kendaraan yang melewati gardu, teman Bro 2. Nah, di Indonesia ya, 1998 The Toll Keeper Story ini sudah bisa dibeli di PlayStation Store, harganya sekitar 84 ribuan kalau nggak salah. Dan untuk versi PC-nya itu ada di platform distribusi game Steam ya, dengan harga sekitar 98.000, teman Bro 2. Kalau kamu tertarik mau cobain sih, sebenarnya bisa aja kamu cobain beli. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Oke, kita lanjutin lagi nih tema Pro 2 ya. Produsen konsol genggam asal Cina, Aineo, ini meluncurkan konsol handheld retro terbaru yang namanya Conker Pocket Advance ya, di hari Kamis tanggal 6 Agustus kemarin tema Pro 2 ya. Dan perangkatnya menjadi produk pertama sebenarnya yang dirilis di bawah submerek baru Aineo Conker. Nah, si Conker Pocket Advance ini itu hadir dengan konsol handheld bergaya retro yang menjalankan sistem operasi Android. Jadi perangkatnya mengadopsi desain konsol legendaris ya, Nintendo Game Boy Advance kalau kamu tahu, GBA, yang populer di awal tahun 2000-an gitu. Nah, kemiripan ini terlihat dari bodinya yang memang memanjang secara horizontal dengan sudut-sudut yang membulat. Di bagian tengah ada layar diapit tombol D-pad di sisi kiri dan juga tombol ABXY di sisi kanan. Konsolnya juga dilengkapi dengan tombol bahu atau shoulder button bilangnya, L1 R2 biasanya, L2 R2 gitu. Dan walaupun tampil dengan ala konsol lawas gitu ya, nah jeroannya si Conker Pocket Advance ini sudah dibekali dengan perangkat keras yang lebih modern. Jadi Aineo sendiri mengklaim perangkat ini bahkan mampu menjalankan game PlayStation 2 menggunakan emulator gitu. Conker Pocket Advance menjalankan software buatan Aineo dan sekarang iSpace, iHome, dan juga iSetting gitu ya. Ketiga aplikasi yang digunakan untuk mengelola pustaka game sekaligus kontrol pengaturan sistem Tema Pro 2.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu di Pro 2. Ini Valve resmi mengumumkan harga headset virtual reality terbaru mereka. Ada sistem frame di pasar global yang perangkatnya dibanderol mulai dari $1,059 Amerika Serikat, ataupun kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 18,7 juta gitu. Steam Frame ini tersedia dalam dua pilihan penyimpanan, jadi ada yang model 256 GB, terus kemudian ada yang model 1 TB gitu ya, yang otomatis harganya lebih mahal gitu, walaupun memang belum masuk ke pasar Indonesia gitu. Dan apa, Valve sendiri saat ini hanya membuka daftar reservasi untuk 3 wilayah, yaitu adalah Amerika Utara, Inggris atau Uni Eropa, dan juga Australia gitu. Untuk Jepang, Taiwan, Hong Kong, Valve itu mengarahkan pengguna ke distributor resmi yang lain. Ada Komodo, itu nomor 2. Sementara itu untuk Steam Frame ini akan tersedia di Korea Selatan. Iya benar, di waktu yang berbeda sama nomor 2 gitu. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, pasti di update teknologi, jadi jangan kemana-mana.

Oke, okay, nomor 2 ya. Ini ada informasi juga di mana perusahaan game asal Jepang Nintendo ini resmi mengumumkan harga jual konsol Nintendo Switch dan juga Nintendo Switch 2 di Indonesia. Jadi informasinya disampaikan dalam satu unggahan di media sosial Facebook officialnya Nintendo untuk wilayah Asia Tenggara, di mana di Indonesia sendiri itu dibanderol dengan harga retail yang disarankan atau MSRP sebesar 4.229.000. Sementara untuk Switch 2 itu dijual dengan harga yang lebih tinggi, 9.990.000. Nintendo juga menghadirkan paket khusus Nintendo Switch yang sudah disertai sama versi fisik game Pokemon Let's Go. Terus konsol Nintendo Switch dan juga Switch 2 ini akan dibeli konsumen tanah air, udah bisa dibeli ya, di 10 Desember 2026 mendatang gitu. Belum ada informasi toko mana aja yang sebenarnya nanti akan sampai untuk para konsumen di Indonesia untuk bisa beli Nintendo Switch dan juga Switch 2 gitu. Tapi yang jelas gamer itu bisa membelinya di melalui mitra distributor Nintendo resmi di Indonesia, ada PT Nusantara Interaktif Niaga ya. Ini anak perusahaan dari Salim Group gitu. Nanti kita lanjutin lagi dan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Teman terbaik kamu.
1: Oke, lagi kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu game yang bakal saya kasih rekomendasi dari saya ya. Maksudnya, satu game yang masuk ke dalam rekomendasi kali ini itu adalah Fable, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bilang kayak, bang Fable nanti rilisnya di tahun 2027. Memang benar, teman Pro 2 ya, yang paling baru itu ada Fable Reboot 2027 yang memang rencananya ini game bakal rilis di 23 Februari 2027 dan rasa-rasanya karena gamenya baru mungkin bisa dibilang nantinya ya, mana sekarang harga RAM makin mahal, storage makin mahal, banyak dari kita nih kaum mendang-mending yang kentang-kentang peks-peks PC-nya itu mungkin akan sulit main game ini. Jadi saya mau kasih rekomendasi gamenya Fable juga, tapi kamu mainin Fable yang seri lama sama Pro 2. Ada Fable 3, ada Fable 2, ada Fable Anniversary gitu. Ini Fable, ini game yang dalam tanda kutip sebenarnya dapat rating lumayan bagus ya. Kayak misalnya kalau ngambil contoh di Fable 2 gitu ya, di Metacritic dia dapat rating 89/100, itu dari kritikus game. Sedangkan untuk usernya sendiri dapat skor 8.6/10 gitu. Terus kemudian ada Fable 3 80/100 dari kritikus, walaupun memang untuk usernya itu 6.5 karena ada beberapa hal yang memang menyulitkan user gitu. Kalau Fable Anniversary itu 68 dari 100 oleh kritikus, 7.3 dari 10 sama pengguna. Ini di Steam juga, kalau yang ini di Steam ada ya, itu dapat tanggapan sangat positif gitu, teman Pro 2. Dan ngomongin soal kenapa ini alasan yang bisa dimainkan di sekarang-sekarang itu, karena memang walaupun trilogi original Fable ini usianya udah belasan tahun ya, ini game masih sangat layak untuk dimainkan saat ini karena memang punya kombinasi mekanik yang jarang kamu temuin di game-game modern. Misalnya yang pertama ada sistem moralitas yang berdampak nyata. Jadi perubahan fisik nih, kalau misalnya kamu jadi orang baik, nanti karakternya dia akan punya aura suci lah ceritanya gitu, atau lingkaran malaikat gitu. Kalau misalnya kamu jadi orang jahat, nanti dia akan numbuhin tanduk, matanya jadi merah, terus kemudian kayak ada serangga, kayak lalat-lalat gitu, ngerubungin kamu gitu. Nah reaksi NPC-nya, ini juga nantinya akan berpengaruh. Kalau misalnya jadi jahat, ya akan di sorakin, tapi kalau misalnya jadi baik, nanti akan disembah gitu lah modelnya. Jadi ini lucu sebenarnya. Game-nya tuh humoris, penuh satir sebenarnya. Kalau misalnya kamu main sambil ngikutin storyline-nya, itu akan banyak sekali satir-satir khas Inggris gitu ya. Kalau misalnya di saat RPG-RPG lain kayak The Witcher atau Skyrim ya, itu terasa sangat serius, terasa sangat gelap gitu, Fable malah penuh dengan humor-humor konyol, dialog-dialog sarkas, dan juga misi-misi aneh gitu. Misalnya kayak ada satu lomba apa, kalau nggak salah saya pernah main tuh gamenya lomba nendang ayam. Itu ada lombanya di gamenya ya, teman berdua ya gitu. Terus sekalian juga mungkin kalau misalnya kayak yang bilang, bang nantilah PC gua nggak kentang kok bisa. Nah ini sambil nunggu Fable Reboot di tahun 2027, mungkin mainin trilogi klasiknya. Ini adalah persiapan terbaik, teman Pro 2 ya, sebelum game terbarunya itu rilis di Februari 2027. Jadi kamu pahami lore-nya, pahami dunia Albion gitu, konsep hero yang jadi inti ceritanya gitu, teman Pro 2. Jadi mainin trilogi Fable, Fable Anniversary, Fable 2 sama Fable 3. Ini cocok buat stok game lumayan lama, lebih dari seminggu kayaknya kalau mainin itu semua. Ada mungkin sebangsa sekitar beberapa bulan kali ya, tergantung sih intensitas mainnya, tapi biasanya itu cukup lama juga karena model gamenya RPG, jadi biasanya memang makan waktu, teman Pro 2. Itu dia yang jadi rekomendasi game di malam hari ini. Semoga dengan rekomendasi itu kamu nggak bingung lagi mau main game apa, dan juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Kalau gitu Arda pamit, teman Pro 2. Setelah ini bakal ada Jazz Music sampai dengan jam 12 malam menemani waktu istirahat kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia. Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum. Selamat pagi teman Produa. Ketemu sama Rinda Merlita di pagi hari kamu di rangkaian sepeda untuk edisi hari ke-7 di bulan Oktober 2026. Gimana pagi hari kamu? Masih melek atau baru bangun atau baru otw tidur? Apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, tenang, aku bakalan nemenin kamu. Tapi khusus untuk anak-anak sekolah yang masuk pagi, anak-anak kuliah yang masuk pagi, dan buat kamu yang kerjanya pagi hari, bangun yuk, udah jam 5 lewat 5 menit, ini waktunya kamu mulai bersiap supaya aktivitas kamu nih berjalan sesuai rencana. Makanya bangunnya dari pagi, teman Produa. Tenang, aku banguninnya enggak sambil teriak-teriak, tapi pakai lagu-lagu yang asik berikut ini.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi. Selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

0: nanti siang jadi kan kita datang ke meet and greet-nya Aliando?
1: Pasti jadi dong. Duh, jangan sampai telat nih.
2: Tapi itu kan acaranya masih jam sekolah.
0: Alah, udah kabur aja kita pas istirahat. Sekali-sekali gak apalah.
1: Iya sih, Mai. Kan gak setiap hari ini.
2: Enggak, aku gak ikut.
0: Payah kamu, Mai. Udah, kita berdua aja deh, Ras.
1: Oke.
0: Laras, ayo nanti keburu ketahuan guru.
1: Iya, iya, ini juga cepet-cepet kok.
3: Hei, kalian yang di sana, berhenti.
1: Wah, Sar, kita ketahuan.
3: Mau kemana kalian?
0: Kita mau...
3: Kalian mau bolos ya? Keterlaluan. Kalian tahu, dengan bolos, kalian sudah belajar korupsi waktu. Mau jadi apa kalian kelak? Sebagai pelajar, tugas kalian adalah belajar. Sekarang, berdiri di depan kelas kalian.
4: Baik, Pak. Maafkan kami.
5: Hindarilah korupsi, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Kawan Pro2, gimana nih? Kurang lebih 1 jam kamu ditemenin sama rangkaian musik-musik di Jazz Music. Udah melek dong ya. Ada yang udah berangkat untuk beraktivitas di pagi hari ini, hati-hati di jalan. Tetap utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan lain, karena orang-orang terkasih kamu ini menantikan untuk berkumpul kembali di rumah. Gitu. Teman Pro2, aku juga bakalan ngasih info-info yang lagi berseliweran di media sosial di pagi hari ini. Teman Pro2 dari kemarin kayaknya cukup banyak ya, walaupun masih didominasi dengan informasi seputaran Piala ASEAN Cup 2026 yang memang lagi jadi obrolan hangat nih teman Pro2. Oke deh teman Pro2, nanti kita bakalan infoin juga seputaran perakiraan cuaca langsung dari teman-teman aku yang ada di BMKG Jawa Barat.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasehat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman.
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja, nggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman nggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.

0: Akan turun dari sore sampai dengan malam hari nanti nih teman Produa. Dan apakah hari ini juga akan turun hujan di sore atau justru dimulai dari siang hari? Langsung aja kita cek yuk teman Produa untuk perakiran cuaca langsung dari teman-teman aku yang ada di BMKG Jawa Barat. Check it out!
1: Cuaca hari ini.
2: Sementara ini kembali bersama kami Stasiun Meteorologi Jawa Barat. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini tanggal 7 Oktober 2026 untuk Anda yang berada di wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan wilayah Cianjur. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Kemudian pada siang dan sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok. Kemudian potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Karawang. Kemudian di Purwakarta, potensi hujan ringan hingga sedang juga masih terdapat pada malam hari nanti di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Sementara pada dini hari nanti, cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor dan juga di Kota Depok. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat.
0: Terima kasih untuk informasi seputaran perakiran cuacanya. Nah, masih diperkirakan akan turun hujan di seputaran sore sampai dengan malam hari ini, teman Produa. Jadi buat kamu yang punya aktivitas yang cukup padat di hari ini, jangan lupa perlengkapan musim hujannya dibawa. Mulai dari jas hujan, payung, sweater, baju ganti, minyak angin, ini usahakan selalu ada dalam tas ataupun bagasi kendaraan kamu. Karena kita udah masuk di musim penghujan.
3: Yang baru di Produa FM.

0: Astagfirullahaladzim. Ayo Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah Aa masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo cepetah, sekarang.
2: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
3: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

Ada kalanya belajar bukanlah yang kita dapat di akhir pelajaran, tapi bagaimana kita dalam belajar. Itulah arti belajar yang sesungguhnya. Belajar tidak hanya duduk di dalam kelas dan mendengarkan penjelasan dosen, tapi belajar adalah bagaimana kita menjadi seorang yang cerdas.

0: Teman Pro 2, hal yang bikin bete ketika mau memulai aktivitas, tiba-tiba gigi kita sensitif dan kerasa ngilu. Nah, gigi ngilu ini ketika mengkonsumsi makanan ataupun minuman panas maupun dingin bisa menjadi tanda gigi kita tuh sensitif. Kondisi ini tentu bisa ngeganggu kenyamanan ketika makan, minum, sampai dengan beraktivitas karena suka meninggalin jejak gitu loh teman Pro 2 ngilunya ya. Nah, untuk meredakannya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, sikat gigi secara perlahan menggunakan sikat berbulu yang lembut. Kedua, hindari sementara makanan dan juga minuman yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu manis, dan terlalu asam. Setelah mengkonsumsi makanan asam, jangan lupa untuk menyikat gigi kembali. Tunggu sekitar 30 menit supaya enamel tidak semakin terkikis teman Pro 2. Hindari juga kebiasaan menggertakkan gigi, mengunyah es batu, plus ngerokok karena bisa memperparah kerusakan gigi kita. Terakhir, gunakan pasta gigi khusus gigi sensitif secara rutin. Kalau misalnya gigi kamu ngilu terus secara berulang dan semakin parah, langsung aja periksain ke dokter gigi untuk mengetahui penyebabnya apa.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Formula 2, Audi lagi nyiapin livery khusus nih untuk Grand Prix Singapura 2026 yang berlangsung di 9 sampai dengan 11 Oktober di Marina Bay Street Circuit. Nah, livery R26 tetap mempertahankan warna perak titanium khas dari Audi, namun sekarang ini dipaduin dengan sentuhan biru yang terinspirasi dari cahaya kota Singapura pada malam hari. Ada yang menarik nih teman Pro 2, Audi juga menyematkan pola tradisional peranakan pada bagian seat bodnya dan juga sayap belakang mobil. Ini tuh sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Singapura. Pembalap Audi Nico Hülkenberg dan juga Gabriel Bortoleto ini juga akan mengenakan pakaian balap dengan corak yang sama. Gak cuma itu, Audi juga memperkenalkan koleksi edisi terbatas bersama Adidas. Ini tuh sekaligus membawa RS5 untuk pertama kalinya ke Asia. GP Singapura 2026 akan jadi night race perdana Audi di Formula 1 dengan balapan utama digelar di hari Minggu 11 Oktober sepanjang 62 lap.

0: ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
0: Nah harusnya kamu sadar, Del, semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
0: Berbuat baik, Del, selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.
3: Teman terbaik kamu.